0: serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Kami dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Danantara kayak mengangkat nih. Dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali. Yang berhubungan dengan bisnis, tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kuantum monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus Danantara.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua juga bisa berfungsi sebagai optiker, ya optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Serta alternatif mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
13: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
4: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
14: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
4: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
15: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi yang mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
4: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
16: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
17: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
18: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
19: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ojejang Langgur. Tadi kita sudah mendengarkan rangkaian informasi terkini dalam warta berita sentral program 3. Kita kembali bersama untuk mengikuti sajian informasi-informasi dan musik-musik yang sehat di waktu pagi ini, menemani Anda yang sedang melaksanakan aktivitas. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ojejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Estén antes de sekolah di SMP mana?
1: Aduh, semua dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Senja tadi adalah petang.

mungkin senjata haji adalah peta. Tersusun

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Papa, já tam, jestli nám ti se sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat suhadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Senja tadi adalah petang.

mungkin senjata tadi adalah peta. Tersusun

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Adi Langgur masih bersama Anda pendengar, dan senang sekali untuk di siar hari ini. Saya Dipi Kelamaskoso kembali menyapa Anda, ditemani rekan operator di meja putar, ada rekan Sami Ohirat pendengar. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti Talkshow Interaktif Maluku Tenggara Menyapa.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, mulai oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Ya, pendengar, kecamatan merupakan garda terdepan sekaligus wajah dari pelayanan pemerintah ya. Di era modern saat ini, kantor kecamatan tidak lagi sekedar tempat pengurus surat pengantar atau stempel administrasi semata, melainkan menjadi pusat akselerasi dan menyukseskan. Untuk menyukseskan berbagai agenda strategis nasional, mulai dari percepatan penurunan stunting, digitalisasi administrasi, hingga penguatan ekonomi di tingkat tapak. Membedah langkah konkret transformasi tersebut, pendengar, untuk topik yang akan kita bahas di Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini adalah transformasi pelayanan kecamatan untuk menjawab agenda nasional. Dan di studio saat ini, pendengar, telah hadir narasumber kita, Camat Kecamatan Kei Kecil, Bapak Yosep A. Dumatubun. Selamat pagi, Pak Yosep.
2: Selamat pagi, Bu Dewi. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada.
0: Kabar baik hari ini?
2: Baik, aman terkendali.
0: Oh, aman terkendali. Terima kasih Pak Yosep sudah berkenan hadir mengisi Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sementara terjun bersama kami, Anda juga punya ruang ya untuk ikut berpartisipasi terkait dengan topik yang kita bahas di pagi ini. Anda bisa bergabung di 0813-549-5875. Sesi kedua kami akan buka ruang untuk Anda sekali lagi, 0813-549-5875. Kita mulai dialog kita pagi ini, Pak Yosep ya. Siap. Saya sapa. Kalau kita bicara soal transformasi ya, Pak. Transformasi pelayanan kecamatan. Kira-kira seperti apa nih, Pak, untuk arah perubahan dan pembenahan yang sedang dilakukan di kantor kecamatan Kei Kecil saat ini, Pak?
2: Baik, Ibu Dewi dan pendengar dimanapun Anda berada, mungkin Ibu Dewi saya izin sebelum menjawab itu, saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang Kei Kecil.
0: Oke.
2: Jadi, kecamatan Kei Kecil ini salah satu kecamatan tertua di Maluku Tenggara. Saat ini kurang lebih ada 35.000 jiwa, 35.100 jiwa yang berada di wilayah pemerintahan kecamatan Kei Kecil. Terdiri dari kurang lebih 16 desa dan 1 kelurahan. Nah, terkait dengan itu yang ditanyakan oleh Ibu Dewi tadi, saya kira kecamatan Kei Kecil dalam tanda kutip itu kecamatan yang beruntung. Beruntung karena berada di pusat kota. Dan kemudian dalam banyak hal itu kecamatan ini diuntungkan dalam tanda kutip. Misalnya soal akses, soal kemudahan-kemudahan fasilitas publik lainnya, sehingga termasuk di dalamnya adalah soal letaknya yang strategis. Nah, saat ini untuk pelayanan publik, memang kecamatan Kei Kecil dalam tanda kutip sekali lagi tidak terlalu repot karena aksesnya sangat mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Kei Kecil. Tetapi kecamatan Kei Kecil terus berusaha membenah pelayanannya, termasuk soal bagaimana mempersingkat waktu pelayanannya. Dan saat ini kita lagi berusaha untuk terus bekerja sama dengan Setia Langgur untuk kemudian kita membuat sebuah aplikasi pelayanan publik yang seluruh masyarakat bisa mengakses tanpa misalnya datang ke kantor camat. Sementara digarap bersama dengan teman-teman dari Setia Langgur, aplikasinya itu kurang lebih namanya SISODI atau Sistem Informasi Smart Ohoy Digital. Nah, diharapkan seluruh komponen pelayanan dasar bisa tergambar di situ sehingga seluruh pengambilan kebijakan termasuk pelayanan masyarakat bisa mudah. Demikian untuk sementara.
0: Wow, ini menarik ya soal SISODI ini.
2: SISODI,
0: ya. Pak, ini sudah sejak kapan sudah mulai dirancang ini?
2: Kurang lebih beberapa waktu lalu, tetapi sudah diaplikasikan, diuji cobakan lah kayak gitu. Kemarin pada saat KKN Setia Langgur di tiga desa, tiga ohoy di wilayah kecil, kemudian kita sudah coba aplikasikan dan coba diinput sehingga dari kecamatan kita mempunyai gambaran tentang seluruh kebutuhan data itu bisa tergambar dalam aplikasi tersebut. Kemarin Setia Langgur melakukan KKN di ohoy Dertawun, di Dunwahan dan ohoy Deratas, dan itu kita coba terapkan dan mudah-mudahan kalau ini seluruh komponen, seluruh indikator yang dibutuhkan sudah terpenuhi, kita akan coba untuk dibuka seluruhnya untuk kurang lebih 16 desa dan satu kelurahan di wilayah kecil.
0: Bisa disampaikan Pak, kira-kira apa yang diunggulkan dari SIS-ODI ini,
2: Pak? SIS-ODI ini berisi seluruh data, database, baik data keluarga, data potensi, data pelayanan-pelayanan dasar, misalnya keluarga A sudah menerima bantuan apa, keluarga A, keluarga B sudah dilayani oleh misalnya jaminan kesehatan BPJS atau belum, nah kondisi rumahnya seperti apa, kepala keluarganya tamat pendidikan apa, sehingga seluruh pengambilan kebijakan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya kemarin pada saat KKN, nah kita rangkul BPJS Kesehatan untuk langsung melakukan pelayanan langsung terhadap mereka-mereka yang belum dijamin kesehatannya. Itu beberapa indikator yang ada di dalam SIS-ODI yang coba dikembangkan kerjasama antara Setia Langgur dan Kecamatan Kekecil.
0: Ini berarti menjangkau semua lini ya Pak?
2: Benar sekali, semua sektor yang berkaitan dengan pelayanan dasar, data dasar keluarga, kemudian untuk pemberdayaan, potensi-potensi yang ada di Ohoy, nah itu kita coba rangkum. Kecamatan dalam hal ini berfungsi sebagai admin kecamatan, jadi bisa merekap seluruh potensi yang ada di Ohoy menjadi data kecamatan.
0: Baik, tentunya butuh persiapan juga ya sebelum aplikasi ini mulai
2: dirancangkan
0: ya. Seperti apa nih, bisa disampaikan persiapannya?
2: Jadi sebenarnya dulu itu ada beberapa Ohoy yang sudah memulai lebih dulu. Membuat secara mandiri, misalnya Ohoy Langgur, kemudian ada beberapa Ohoy lain, tetapi yang sekarang kita bangun, kita diskusikan dengan Setia Langgur sebagai salah satu sivitas akademik yang ada di Ohoy, di Kecamatan Kekecil, kita coba membuat untuk semua Ohoy itu memiliki kebutuhan data yang sama, sehingga pada saat direkap menjadi data kecamatan itu tidak susah dibanding kalau misalnya setiap Ohoy membuat aplikasi-aplikasi secara mandiri. Jadi aplikasi ini sama untuk semua Ohoy, begitu, termasuk misalnya data kemiskinan, data stunting, data kepesertaan BPJS, dan seperti itu yang berkaitan dengan pelayanan dasar sosial, ekonomi, termasuk kemiskinan.
0: Baik Pak Camat, ini Pak, tadi disampaikan bahwa memang beberapa desa sudah diupayakan untuk menjalankan aplikasi ini ya, Pak Camat. Bagaimana sosialisasi dari Camat sendiri agar bisa dari seluruh desa bisa mengetahui untuk aplikasi ini Pak?
2: Jadi memang yang pertama kita kemarin uji coba dulu, uji coba di tiga desa, dan nanti dalam waktu dekat kita akan coba untuk tayangkan hasil kerja di tiga desa tersebut, dan kemudian kita akan bawakan dalam rapat kecamatan dengan mengundang seluruh kepala Ohoy dengan mencoba mempresentasikan kembali keunggulan-keunggulan dan kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh dengan menggunakan aplikasi ini.
0: Sudah ada beberapa desa yang menjalankan, otomatis sudah tahu, sudah bisa dilihat dampaknya.
2: Benar.
0: Yang sudah dirasakan seperti apa nih Pak?
2: Yang pertama adalah akhirnya kita memiliki database yang cukup terintegrasi di dalam desa tersebut. Dan kemudian sebenarnya kalau terjadi musyawarah perencanaan di desa, perencanaan termasuk penggunaan dana desa, kita tidak perlu lagi mereka-reka soal data yang dibutuhkan. Misalnya, kita mau membuat yang namanya bedah rumah. Kita bisa tahu nih, oh ternyata data agregatnya misalnya di desa Hodertawun, oh ternyata ada 3 rumah yang perlu dibedah karena atapnya misalnya masih menggunakan bahan baku di luar seng misalnya, atau yang lantainya masih tanah. Nah selama ini kan dalam perencanaan kita coba mereka-reka nih.
0: Iya.
2: Tetapi kalau data itu sudah valid dan dapat diakses oleh siapapun, maka seluruh perencanaan itu menjadi lebih tepat sasaran dan lebih mudah tanpa lagi mencoba mereka-reka begitu.
0: Tidak lagi mereka-reka ya.
2: Benar
0: sudah
2: sekali.
0: Data real. Jadi kesalahannya itu kesalahannya ke desa sendiri ya.
2: Iya.
0: Karena desa yang mengupdate data-data yang
2: benar
0: ada
2: sekali.
0: Pada aplikasi tersebut ya.
2: Benar sekali.
0: Salah satu kendala karena ini juga aplikasi yang membutuhkan jaringan internet ya, Pak. Apakah memang sejauh ini menjadi kendala terbesar ataukah memang bagaimana dari pihak camat sendiri untuk melihat hal ini?
2: Nah, tadi di awal Ibu Debbie saya bilang kecamatan Kekecil ini beruntung karena seluruh Ohai itu sudah terakses jaringan internet.
0: Iya baik.
2: Termasuk listrik, jadi tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah
2: sebenarnya.
0: Ya. Siap. Oke, berarti semua Ohai diharapkan bisa maksimalkan
2: benar.
0: Aplikasi ini ya, karena
2: siap.
0: Memang dampaknya cukup sangat berdampak besar juga ya.
2: Benar
0: untuk
2: sekali.
0: Pembangunan di daerah Maluku Tenggara ya, lebih khusus di Kekecil ya.
2: Sepakat.
0: Baik Pak Camat, kira-kira bagaimana kecamatan Kekecil menerjemahkan agenda-agenda strategi nasional dari pusat ya dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara agar memang betul-betul menyentuh masyarakat yang ada di level kecamatan atau Ohai ini?
2: Jadi yang pertama di kecamatan kan ada yang namanya pertemuan rutin.
0: Iya.
2: Pertemuan rutin bisa bulanan, tergantung bisa dalam sewaktu-waktu kita undang. Tetapi yang kedua, setiap perencanaan di tingkat desa selalu didampingi oleh tim kecamatan untuk memastikan seluruh misalnya agenda-agenda nasional, misalnya stunting atau misalnya kemiskinan ekstrim. Nah itu bisa sampai ke desa dan dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh dan sekaligus informasi Ibu Debbie, misalnya untuk stunting, saat ini seluruh Ohai telah dibuatkan jadwal oleh kecamatan untuk melaksanakan yang namanya rembuk stunting. Dan pagi ini saya harusnya ada di Loon, Ohai Loon, tetapi karena ada agenda ini saya datang misalnya. Padahal saat ini ada agenda apa namanya rembuk stunting di Ohai, dan kita sudah buat jadwal selama kurang lebih 2 minggu untuk rembuk, untuk memastikan faktor determinan apa yang membuat sehingga stunting misalnya masih terjadi di satu desa. Dan satu lagi kaitan dengan ini, camat memiliki peran strategis untuk stunting karena sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021, posisi camat adalah ketua tim percepatan penanggulangan stunting di tingkat kecamatan. Dan di tingkat desa, kepala desa menjadi ketua tim percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah, sebagai camat misalnya kita pastikan seluruh program-program strategis nasional itu dapat dijalankan dengan baik di tingkat kecamatan bahkan sampai ke desa. Demikian Ibu Devi.
0: Berarti ini agenda rutinnya setiap minggu ya, seperti itu yang tadi disampaikan.
2: Rembuk stunting itu, contoh rembuk stunting itu kan dibuat setahun sekali.
0: Oh, setahun sekali.
2: Ya, dan saat ini karena ini bulan Juli, sesuai dengan tahapan perencanaan kan, perencanaan di untuk N+1 untuk tahun depan kita sudah buat saat ini.
0: Tahun depan sudah dibuat saat ini.
2: Iya,
0: Pak, bisa disampaikan hasil rembuk yang memang sudah dibahas seperti itu?
2: Jadi untuk rembuk itu yang pertama secara substansi kita ingin tahu faktor determinan apa yang mempengaruhi. Tetapi sebelumnya biasanya dalam rembuk stunting itu kita membuat sebuah kita buat sebuah urut-urutan kegiatannya dimulai dengan yang pertama adalah di setiap desa kan ada yang namanya KPM. Nah setiap KPM itu kemudian sebelum rembuk menyampaikan saat ini ada berapa anak stunting di desa A misalnya. Dan kemudian dijelaskan, oh misalnya ada 5 anak ini kemudian dijelaskan juga kondisi rumahnya bagaimana, akses air bersihnya bisa ada atau tidak, orang tuanya kerja apa, dan sebagainya. Dan itu kita berkolaborasi dengan Dinas PMD, Dinas PMD PPA, dan juga Puskesmas. Dan sekali lagi kita beruntung karena di Kecamatan Kekecil kita dilayani oleh 3 Puskesmas. Puskesmas Wadek, Puskesmas Kolser, dan Puskesmas Ibra. Ya, dan setiap kali rembuk mereka dilibatkan.
0: Sudah ada memang agenda rutin dan pasti dari camat sendiri sudah mengetahui sejauh mana ini permasalahan stunting yang ada di kecil, bisa disampaikan Pak.
2: Sebenarnya persoalan yang paling menonjol adalah soal kemampuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup. Dan rata-rata adalah mereka-mereka, mohon maaf, yang anaknya masuk kategori stunting ini adalah dia masyarakat yang kurang mampu. Kurang mampu, orang tuanya belum bekerja, atau orang tuanya belum punya pekerjaan tetap, dan sebagainya. Sehingga itu sedikit berpengaruh terhadap kasus-kasus stunting yang ada di Kecamatan Kekecil. Walaupun ada juga pola asuh yang salah, misalnya seperti itu, pola asuh yang salah misalnya, biasa kalau ada opa yang jaga cucu, kemudian karena opa sayang cucu, opa oma sayang cucu, sehingga apapun yang cucu minta dibeli opa, padahal itu belum tentu punya kecukupan nilai gizi yang cukup gitu, dan itu juga bisa berdampak pada stunting misalnya. Nah itu yang, tapi rata-rata untuk sementara kita simpulkan di Kecamatan Kekecil itu kasus stunting itu masih linear dengan tingkat kemiskinan.
0: Terhadap itu apa langkah antisipatif dari pihak camat sendiri untuk persoalan itu?
2: Tujuan rembuk stunting itu kan kita ingin mencari penyebab dan kemudian mencari solusinya. Nah, saya dalam setiap arahan kepada ohoy-ohoy pada saat rembuk stunting, saya ingin mereka membuat sebuah tabel, sebuah tabel, dan bisa dicari penyebabnya. Misalnya orang tuanya tidak bekerja. Nah, kita bisa merekomendasikan ini ke misalnya Dinas Perindak Naker. Untuk kemudian atau misalnya ke Bapeda misalnya dalam usulan. Kemudian mereka-mereka ini diberikan bantuan-bantuan pemberdayaan misalnya. Atau itu yang dari sumbernya dari pemerintah kabupaten. Tapi juga dari OHOL juga, jika dimungkinkan diberikan stimulan untuk misalnya memulai usaha tertentu. Sehingga kita setelah rembuk stunting kita tahu si A, si B, si C stunting, kemudian kita cari solusinya dan kemudian kita mencoba untuk melakukan intervensi baik dari kabupaten maupun dari OHOY. Begitu, Ibu.
0: Arahannya ke desa, dan sejauh ini apakah memang sudah terlaksana untuk yang terjadi di kecamatan sendiri, Pak?
2: Kalau di desa itu kan ada yang namanya PMT. PMT, makanan tambahan. Untuk baik penyuluhan maupun, saya lupa satu namanya itu apa, ada dua, ada jenis, ada pemulihan dan penyuluhan. Nah, kalau penyuluhan kan untuk anak-anak yang balita yang ada, tetapi kalau pemulihan kan untuk anak-anak yang sudah masuk kategori stunting, dan itu semuanya pembiayanya di dana desa. Dan tugas camat adalah memastikan anggaran itu ada dan distribusinya atau penyalurannya memang sesuai dengan yang direncanakan. Demikian.
0: Dan evaluasinya memang berjalan lancar ya?
2: Pasti, karena kita dalam setahun itu untuk stunting kita bisa sekali dalam rembuk, tetapi kemudian dalam evaluasi-evaluasi dalam rapat-rapat selalu disampaikan oleh saya selaku camat kepada seluruh kepala OHOY.
0: Ada target yang ingin dicapai camat sendiri untuk stunting ini?
2: Target ini memang kalau bisa kita dibawa dari target nasional ya, target nasional. Nah, saat ini kan stunting di Maluku Tenggara ada pada kisaran kurang lebih 10%, dan kami berharap di Kekecil kita bisa di bawah 5%. Walaupun Ibu Debi dan pendengar, stunting ini kan sesuatu yang tidak statis, karena masih ada kelahiran baru. Dan karena itu kami berharap intervensinya mulai dari remaja dan ibu hamil, sehingga kita lebih baik mencegah daripada nanti kemudian sudah terjadi stunting baru kita mulai mengambil langkah.
0: Agak repot juga ya.
2: Agak repot.
0: Baik Pak Camat, salah satu agenda nasional yang memang sangat krusial adalah percepatan penanganan stunting. Tadi sudah di peran aktif pemerintah kecil dan mengkoordinasikan hal ini bersama Puskesmas dan para OHOI.
2: Iya, betul sekali. Jadi sekali ulang lagi, jadi regulasi yang mengatur tentang penanggulangan stunting itu adalah PP 72 tahun 2021, di mana camat adalah ketua tim percepatan di tingkat kecamatan dan kepala desa ketua tim percepatan di tingkat desa. Kalau di kabupaten kan ada wakil bupati. Demikian. Tapi kalau soal ketahanan pangan, tadi saya lihat ada ketahanan pangan. Ibu Debi dan para pendengar, harusnya ketahanan pangan ini harusnya bisa lebih baik. Karena dalam postur APBD kita, dalam postur dana desa kita, itu kurang lebih disiapkan 20% untuk ketahanan pangan. Sehingga harusnya di setiap desa dapat memaksimalkan anggaran ini untuk kepentingan ketahanan pangan di desa masing-masing atau di OHOI masing-masing. Demikian Ibu Debi.
0: 20% sudah cukup itu ya Pak?
2: Ya, sesuai dengan ketentuan yang di dalam Juknis itu memang diisyaratkan minimal 20%.
0: Di kecil seperti apa nih ketahanan pangannya?
2: Kecil kita secara umum kita kembalikan pada potensi dan keunggulan masing-masing masing-masing desa. Jadi ada desa misalnya yang seperti di Ngabuk, kita punya klaster Enbal di situ. Ya, misalnya di Langgur kemarin mencoba penggunaan dana ketahanan pangannya kalau tidak salah untuk penanaman jagung misalnya. Jadi pemanfaatan 20% itu dikembalikan kepada perencanaan masing-masing di tingkat OHOI sesuai dengan potensi pertanian yang ada di OHOI masing-masing. Pertanian dan perikanan kan, ketahanan pangan juga termasuk misalnya untuk perikanan.
0: Di kecil tidak untuk yang dominan kan di desa seperti tadi disampaikan ya, Ngabub dan juga desa apa tadi Pak?
2: Di Langgur tadi. Kalau potensi perikanan kan kita punya beberapa OHOI di pesisir seperti di Sydney OHOI, di Dunhuan sedikit. Nah itu potensi perikanan yang ada di Kekecil, kecamatan Kekecil. Yang lainnya saya kira mungkin di pertanian saya kira.
0: Sinkronisasi agar bisa ada keterpenuhan dari ketahanan pangan di setiap desa, mungkin saja salah satu desa kekurangan dan ada kebijakan dari camat sendiri untuk mengatasi itu?
2: Kalau itu kan soal substitusi ya, substitusi pangan misalnya. Secara kebetulan kan saat ini saya PLT Kadis Pertanian, jadi
0: domainnya ya.
2: Ada substitusi yang bisa kita, walaupun akhirnya semua bertemunya di pasar gitu.
0: Siap. Baik Pak Kadis, dalam konteks pelayanan publik ya, kendala atau keluhan apa yang paling sering disampaikan warga saat datang ke kantor kecamatan dan bagaimana camat serta jajaran membenahinya?
2: Jadi Ibu Debi dan para pendengar, saya memberikan yang namanya reward.
0: Iya, luar biasa.
2: Jadi reward. Jadi ada beberapa desa yang memang pelayanannya saya kira sangat baik. Misalnya saya harus jujur dalam kesempatan ini, misalnya OHOI Loon. OHOI Loon itu memang OHOI-nya tidak besar, tetapi dalam konteks pelayanan masyarakat saya kira OHOI ini termasuk yang bisa dibanggakan di kecamatan Kekecil. Secara umum keluhannya jarang, paling mungkin hal-hal yang sifatnya insidental, misalnya pada saat dibutuhkan kepala desanya tidak ada di tempat, atau misalnya lagi ada di luar daerah. Nah, biasanya untuk menyikapi itu saya minta untuk sekretaris desa menandatangani atas nama kepala desa. Tapi di kecamatan yang kecil hampir jarang, jarang terdapat keluhan. Paling ya kasus-kasus yang insidental seperti tadi. Termasuk sebagai camat, saya sudah sampaikan ke staf saya di kecamatan. Dimanapun jika dibutuhkan segera hubungi saya dan bawa dokumennya untuk saya tanda tangan. Nah, contoh misalnya 1,5 tahun terakhir saya ada di, saya merangkap tugas sebagai PLT Kadis Pertanian. Nah, saya selalu minta kalau ada yang penting, surat yang mendesak, dibawa ke saya untuk saya tanda tangan. Misalnya, misalnya ada kasus masyarakat yang membutuhkan surat keterangan tidak mampu karena saat ini ada di rumah sakit dan lain-lain. Saya minta surat-surat seperti itu langsung dibawa ke saya dimanapun saya berada. Misalnya rapat di kantor bupati, bawa ke kantor bupati, saya tanda tangan di sana, seperti itu. Nah, kita berharap ke depannya dengan digitalisasi, kita berharap misalnya kecamatan kecil nanti pada saatnya sudah ada dalam penandatanganan berbasis apa itu namanya tuh, digital, tanda tangan digital yang tidak perlu lagi harus mencari camat di manapun posisinya, mungkin cukup dengan tanda tangan digital ya sudah terlayani pada saat itu, seperti itu.
0: Baik Pak, reward yang diberikan ini memang memotivasi tiap desa juga ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Dan reward itu saya berikan misalnya pada saat hari besar, misalnya 17 Agustus. Nah, kita berikan piagam penghargaan kepada ohoy-ohoy yang dalam berbagai bidang.
0: Iya.
2: Misalnya ohoy yang tadi pelayanan publiknya baik, kemudian ketepatan penyampaian

0: Saya pastikan tidak ada pungli di Kecamatan Kikecil. Okay. Tidak ada pungli, saya kira. Memang kita belum sampai ke tingkat pelayanan berbasis digital karena dalam proses. Yeah. Tetapi saat ini saya tetap mendorong teman-teman di Kecamatan untuk tetap membuat pelayanan yang cepat, termasuk yang tadi saya sampaikan Ibu Debbie. Yeah. Silakan cari saya dimanapun kalau itu memang urgent dan harus ditangani segera. Demikian Ibu Debbie.
1: Baik, tidak ada kendala ya, berarti siap. Bebas pungli, berarti tidak ada masalah ya, masyarakat pelayanannya lancar ya.
0: Benar, saya sudah sampaikan juga termasuk di Ohoy, tidak boleh ada pungli, seperti itu. Dan kalau ada pasti kita tindak tegas soal pungli yang terjadi. Tapi puji Tuhan selama 3 tahun saya menjadi camat, tidak ada keluhan soal pungli yang ada di wilayah Kecamatan Kikecil.
1: Baik, Pak Camat, mengenai dokumen kependudukan ya, EKTP, akta, dan juga KK, ini bagaimana sinergi Kecamatan Kikecil dengan Dinas Dukcapil dalam mendekatkan layanan rekaman atau pembuatan dokumen ini agar warga memang tidak perlu bolak-balik lagi ya, Pak?
0: Iya, jadi khusus Kecamatan Kikecil ini karena ada di pusat kota, sehingga akses ke kantor Dukcapil itu mudah dijangkau, sehingga memang kita tidak membuat pelayanan khusus di di kecamatan. Karena misalnya yang setahu saya itu pelayanannya di Kebesar, di beberapa kecamatan misalnya Kekecil Timur Selatan. Nah kalau Kekecil kan akses ke Dukcapil sangat bisa dijangkau dengan mudah, sehingga tidak ada pelayanan di kecamatan. Langsung ke Dukcapil, kecuali misalnya surat pindah penduduk yang harus ditandatangani camat, yaitu pengantar ke Dukcapil itu. Tetapi kalau misalnya untuk pengurusan KTP, biasanya masyarakat langsung ke Dukcapil.
1: Bagaimana kesiapan aparatur dan SDM di kantor Kecamatan Kikecil dalam mengadopsi budaya kerja baru yang memang lebih ramah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga, Pak?
0: Nah, kita diuntungkan juga nih Ibu Debbie dan pendengar. Kita sekarang ini kurang lebih ada 20-an pegawai. Dan rata-rata pegawai-pegawai yang masih muda,
1: yang
0: energik
1: ya,
0: yang energik, dan dia melek teknologi. Jadi kalau ada penyesuaian-penyesuaian saya kira cepat, karena ya kurang lebih hanya ada 1-2 orang pegawai yang senior yang di bagian administrasi. Selanjutnya adalah pegawai-pegawai muda yang juga punya kemampuan teknologi yang baik, dan yang paling penting itu mereka apa istilah melek teknologi. Jadi tidak gaptek lah kayak gitu.
1: Luar biasa di Camat Kikecil juga ya.
0: Iya.
1: Berarti tidak ada kendala untuk aparatur dan SDM-nya.
0: Seharusnya demikian ya.
1: Baik Pak Camat, ini terkait pemberdayaan ekonomi warga ya. Bagaimana kecamatan mendorong potensi UMKM dan usaha lokal di wilayah Kikecil agar bisa naik kelas seperti itu?
0: Iya. Memang betul UMKM ini dianggap menjadi salah satu alternatif untuk menjaga perekonomian di masyarakat. Jadi seluruh UMKM yang ada di Kikecil lewat seksi pemberdayaan, kemudian kita data, dan kemudian kita lakukan pendampingan seperlunya. Selain itu kan langsung berkaitan dengan dinas teknis. Tetapi sekali lagi-lagi saya selalu bilang kita diuntungkan karena kita ada di pusat kota yang sebenarnya kalau mau dan punya niat pasti UMKM itu bisa jalan, karena perekonomian di Maluku Tenggara ini rata-rata berputar di Kecamatan Kikecil, sehingga sebenarnya lebih mudah UMKM-nya. Demikian Ibu Dewi.
1: Jadi pemberdayaan ekonomi diharapkan lebih baik lagi ya di Kikecil ya.
0: Karena ada peluang. Ada potensi, tinggal kembali kita UMKM masing-masing bisa melakukan penyesuaian, bisa melakukan membaca peluang secara baik, dan itu saya kira bisa saja di Kecamatan Kikecil.
1: Ada dorongan-dorongan dari camat sendiri?
0: Kita tetap mendorong UMKM, termasuk misalnya saat ini dalam momentum menjelang 17 Agustus, sesuai arahan yang terhormat Pak Bupati, kemudian di setiap kecamatan ada pertandingan bola voli Bupati Cup. Di situ kita hadirkan UMKM yang mau berpartisipasi. Itu misalnya salah satu alternatif, termasuk seluruh kegiatan-kegiatan di kecamatan, kita tetap dorong UMKM untuk hadir sebagai salah satu alternatif. Tetapi saya kira selanjutnya untuk UMKM.

0: sekali lagi karena perputaran ekonomi ada di kecamatan G kecil, khususnya di Desa Langgur, harusnya ini bisa dimanfaatkan secara baik oleh seluruh UMKM.
1: Baik Pak Camat, sejauh mana nih partisipasi kaum perempuan dan generasi muda dilibatkan dalam program-program pembangunan di tingkat kecamatan nih?
0: Ya.
1: Ada
0: partisipasi. Yang pertama, saya kira kita bicara kecamatan kan kita bicara desa nih.
1: Iya.
0: Nah, saya selalu menekankan teman-teman di OHOI, kepala OHOI, untuk segala musyawarah, perencanaan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di OHOI melibatkan perempuan. Unsur perempuan harus tetap terlibat. Termasuk misalnya di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di OHOI Muslim Bangdes, unsur perempuan harus hadir sehingga memastikan kepentingan kaum perempuan dapat terakomodir dalam seluruh perencanaan di desa, seperti itu.
1: Jadi Pak, kaum perempuan juga tidak ketertinggalan ya.
0: Tidak,
1: punya domain di situ juga.
0: Iya, benar sekali. Diberikan ruang yang cukup.
1: Iya. Baik Pak Camat, 37 menit ya sisi pertama kita lewati, dan pendengar dimanapun Anda berada, kesempatan juga Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813-549-5875. Kita jeda sejenak pendengar, kami akan kembali untuk Anda setelah satu tembang manis dari Raisa dan Isana Saraswati ya. Anganku, angan. Iya, pendengar, kita nikmati bersama.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, tuan di langgur pendengar lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara. Menyapa topik kita hari ini masih terkait dengan transformasi pelayanan kecamatan untuk mendukung agenda nasional ya. Dan narasumber kita di saat ini Bapak Yosep Adumatubun, Camat Kecamatan Ki Kecil. Siap. Dan tentunya pendengar, sesi kedua ini ruang juga kami berikan bagi Anda, silakan yang mau bergabung bersama kami 081354958875. Kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Camat di saat ini. Pak Camat, ini kecamatan kan membawahi banyak OHOI ya.
1: Yeah.
0: Nah, bagaimana pola pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kecamatan terhadap pemerintah OHOI dalam pengelolaan dana desa agar tetap tepat sasaran dan transparan ini, Pak Camat?
1: Yeah. Jadi memang dana desa ini sesuatu yang menarik dan menjadi isu-isu yang baik di yang menarik di banyak OHOI.
0: Yeah.
1: Jadi dalam konteks pengelolaan dana desa dalam fungsi pembinaan dan pengawasan,
0: yeah,
1: sebenarnya sesuai ketentuan camat atau kecamatan itu diberikan ruang,
0: yeah,
1: oleh regulasi. Yang pertama, pengelolaan dana desa ini akan baik dimulai dengan perencanaan yang baik.
0: Yeah.
1: Jadi di kecamatan ada yang namanya tim asistensi. Jadi setelah desa melakukan atau OHOI melakukan musyawarah penggunaan dana desa, kemudian APBD-nya itu dibawa ke kecamatan untuk dilakukan asistensi. Asistensi itu biasanya dari dinas dari kecamatan kita menghadirkan dinas PMD, mm-hmm, atau dinas terkait lainnya.
0: Mm-hmm.
1: Tujuannya adalah bahwa penggunaan dana desa dimulai dari perencanaan itu sudah benar.
0: Iya.
1: Sudah benar, sudah efisien, sudah efektif, mulai dari tingkat perencanaan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di dalam perjalanan penggunaan dana desa itu juga di kecamatan ada yang namanya tim evaluasi.
0: Iya.
1: Nah, tim evaluasi itu bertugas untuk memantau seluruh proses pengelolaan dana desa itu, mm-hmm, supaya tepat sasaran.
0: Iya.
1: Sehingga dalam konteks transparansi, saya kira kalau setiap kecamatan,
0: mm-hmm,
1: dapat melakukannya sesuai dengan juknis,
0: mm-hmm,
1: saya kira dana desa akan menjadi transparan bagi kita semua.
0: Mm-hmm.
1: Kecuali misalnya ada niat-niat lain yang memang dari awal niatnya untuk menggunakannya tidak sesuai peruntukan.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi secara umum di Kecamatan Ki Kecil,
0: mm-hmm,
1: saya kira untuk 16 desa yang, mohon maaf, 14 desa dan 2 desa persiapan,
0: mm-hmm,
1: yang kenapa saya menyebut 2 desa persiapan, karena di Ki Kecil ini masih ada 2 OHOI persiapan, yaitu, mm-hmm, Ohjang dan Wedek.
0: Iya.
1: Dia tidak menerima dana desa, tapi dia menerima yang namanya dana ketimpangan dari, mm-hmm, pemerintah daerah yang, mm-hmm, kurang lebih fungsinya sama seperti dana desa.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita selama ini di Kecamatan Ki Kecil secara umum baik dalam pengelolaannya.
0: Berarti tidak ada kendala sama sekali ya sejauh ini ya. Apalagi kita lihat efisiensi anggaran ini tentunya berdampak juga ya untuk program-program yang memang sudah dirancangkan di desa.
1: Benar, untuk tahun 2026 memang, ya kalau kita menggunakan istilah awam, memang dana desa ini terjun bebas.
0: Yeah.
1: Terjun bebas, ada pengurangan yang cukup signifikan.
0: Yeah.
1: Walaupun demikian kita tetap bersyukur karena masih ada dana desa.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga mungkin dalam arahan saya sebagai camat ke teman-teman kepala OHOI, ya saya mengarahkan kita bijak, mm-hmm, dalam menggunakan dana desa yang sudah berkurang, dan karena itu kita tentukan prioritas mana yang paling penting, itu yang dibiayai. Yang belum terlalu menjadi prioritas, kita tunda saja pembiayaannya.
0: Hmm. 3 tahun selama menjabat ini tentunya tidak mungkin kalau memang tidak ada permasalahan soal pengelolaan dana desa. Apa sih yang paling sering terjadi soal pengelolaan dana desa ini, Pak?
1: Saya kira yang pertama, dalam 3 tahun sebagai camat,
0: mm-hmm,
1: secara umum saya harus jujur, baik. Tetapi ada beberapa kasus tentunya, ada,
0: yeah,
1: beberapa masalah.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi Ibu Devi dan para pendengar, kita juga harus jujur, mm-hmm, dalam melihat ini secara jeli.
0: Yeah.
1: Terkadang semua hal di desa itu kan tidak direncanakan.
0: Yeah.
1: Tetapi harus diselesaikan.
0: Iya.
1: Nah, barangkali ada teman-teman di OHOI yang lupa untuk dianggarkan kembali,
0: iya,
1: atau mungkin dibuat perencanaan kembali, ya. Karena sebaik-baiknya perencanaan toh tidak akan sempurna perencanaan itu. Tetapi bagaimana kita menghindari yang namanya penyalahgunaan anggaran. Dan karena itu ada mekanisme perubahan anggaran, kita pakai itu sebagai ruang untuk sesuatu yang awalnya tidak direncanakan tapi harus jalan. Nah, kemudian kita minta untuk mereka melakukan penyesuaian kembali pada saat anggaran perubahan di dana desa. Seperti itu.
0: Itu pada akhirnya kan tidak ada masalah juga.
1: Tidak ada masalah. Tetapi kalaupun ada masalah, itu sudah balik ke personal masing-masing pengelola keuangan di desa. Saya kira itu.
0: Karena itu memang tidak bisa dipungkiri ya.
1: Itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya kira kan Ibu Debi dan teman-teman pendengar dimanapun Anda berada, kan kita punya mekanisme yaitu dana desa tahun berikutnya boleh dapat apabila seluruh SPJ tahun sebelumnya dilaporkan dan melalui inspektorat kemudian diberikan rekomendasi bahwa laporannya sudah oke, baru kemudian menjadi syarat untuk anggaran dana berikutnya. Saya kira begitu.
0: Sejauh ini tidak ada hambatan ya untuk pencairan dananya?
1: Kalau untuk pencairan sih tidak. Tetapi kalau misalnya pertanggungjawaban ini yang
0: jadi masalah ya.
1: Yang sedikit agak membutuhkan kehati-hatian di situ karena menyangkut anggaran, Ibu Devi.
0: Soal pertanggungjawaban yang paling sulit dihadapi oleh para kepala-kepala HOI ini apa ini?
1: Rata-rata di kecil sebenarnya tidak ada hal yang berdampak ya, kecuali memang niatnya memang mau menyalahgunakan, tetapi rata-rata hambatan di kecil itu lebih kepada bukti-bukti. Bukti-bukti dalam penggunaan dana desa. Nah, biasanya mungkin buktinya tercecer atau misalnya hilang dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang antara pelaporan tidak disertai dengan bukti-bukti. Saya kira itu.
0: Itu yang jadi kendala juga.
1: Jadi
0: ya?
1: Kendala juga.
0: Baik Pak Camat, bagaimana kecamatan memfasilitasi penanganan potensi musyawarah atau penyelesaian masalah di tingkat HOI agar situasi Kamtibmas ini tetap kondusif?
1: Jadi prinsipnya begini, setiap keputusan tertinggi di OHOI itu ada di musyawarah. Jadi sebaiknya musyawarah itu digunakan. Cuman yang miris begini, Ibu Devi, kadang-kadang partisipasi masyarakat dalam musyawarah ini agak kurang, agak kurang. Padahal itu momentum yang baik untuk seluruh masyarakat dapat menyampaikan unek-uneknya, bisa menyampaikan aspirasinya. Sehingga misalnya dalam sebelum masuk ke Kamtibmas misalnya, masuk misalnya untuk perencanaan dana desa saja, partisipasinya agak kurang. Nah, nanti setelah ditetapkan kemudian baru mulai ada protes di belakang. Oh, kami kenapa yang ini, kenapa ini? Padahal oleh pemerintah disediakan satu momen yang bagus melalui musyawarah untuk setiap masyarakat bisa hadir dan menyampaikan apa yang ingin diharapkan dengan penggunaan dana desa. Satu. Yang kedua, saya kira untuk masalah Kamtibmas ini memang jalan yang paling aman adalah dilakukan melalui musyawarah. Walaupun kadang-kadang kita harus juga melihat ini secara bijak. Misalnya dalam situasi tertentu, bagaimana ini trik dari camat atau kepala HOI untuk bagaimana kita melihat momentum yang pas baru dilakukan musyawarah. Seperti itu. Tetapi di tingkat kecamatan kan camat itu punya tanggung jawab sebagai penanggung jawab Kamtibmas di tingkat kecamatan bersama dengan Muspika, dulu Muspika. Nah, sekarang namanya Forkopimcam. Nah, di situ kan kalau Forkopimcam itu kan ada camat, ada Kaposek, ada Padan Ramil dan biasanya kita berkomunikasi soal Kamtibmas di wilayah ya kecil.
0: Baik Pak Camat, apakah memang ada program inovasi unggulan ya atau layanan jemput bola dari kecamatan Kei Kecil yang langsung mendatangi warga di OHOI terluar atau terpencil?
1: Ya, yang pertama boleh dikatakan di kecamatan Kei Kecil hampir tidak ada yang namanya terluar terpencil, karena rata-rata jarak tempuh misalnya OHOI yang paling jauh misalnya di kawasan barat itu misalnya di sisi barat itu misalnya Sydney OHOI. Jarak tempuhnya tidak sampai 20 menit. Sehingga memang kalau kita beruntung kita tidak ada dalam kondisi terpencil atau terpinggirkan. Dan yang kedua, jemput bola yang dalam tanda kutip adalah pada saat Pak Camat atau Sekcam atau pihak kecamatan melakukan kunjungan ke Ohoy. Nah, itu segala sesuatu yang bisa disampaikan dalam momen itu. Jadi tidak ada kegiatan khusus misalnya. Tidak, kita menggunakan momentum itu sekaligus kita menggunakan momentum rapat-rapat bersama kepala Ohoy untuk apa-apa yang harus disampaikan dalam momen itu. Biasanya saya minta Pak Sekcam atau staff lain untuk sebelum rapat saya minta dari kepala seksi sampaikan apa yang perlu disampaikan sehingga pada saat momentum rapat semuanya bisa disampaikan.
0: Pak Camat, ini bagaimana bentuk keterbukaan informasi di kantor camat ya agar memang masyarakat tahu program-program kerja dan anggaran ini sedang dijalankan seperti itu, Pak?
1: Ya, memang kecamatan itu, kedudukan kecamatan sebenarnya dia hanya melaksanakan yang namanya fungsi koordinasi. Karena kecamatan tidak memiliki program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, karena itu program dinas.
0: Benar.
1: Nah, tetapi bagaimana kemudian kecamatan sebagai jembatan antara Ohoy dan pemerintah kabupaten kemudian bisa menyampaikan itu kepada seluruh masyarakat. Dan bagian ini biasanya saya minta semua kepala seksi, terutama kepala seksi pemberdayaan untuk kemudian melakukan komunikasi-komunikasi. Misalnya saya minta mereka untuk menyampaikan misalnya kelompok tani yang ada di semua Ohoy, database kelompok tani diberikan kepada OPD-OPD. Kita mempermudah tugas OPD, daripada OPD mencari, kita justru memberikan datanya supaya sekiranya ada bantuan bisa langsung diintervensi berdasarkan data yang diberikan dari kecamatan.
0: Baik, Pak Camat, tak terasa ya 7 menit.
1: Siap.
0: 7 menit tersisa waktu kita, mungkin kita akan menjawab pendengar yang memang sudah bergabung lewat pesan WhatsApp ya di saat ini, Pak Camat.
1: Siap.
0: Ini dari Ibu Novi di Langgur ya. Selamat pagi Pak Camat, saya mau tanya ke Pak Camat, apakah di kantor kecamatan di Kekecil sudah menyediakan fasilitas prioritas atau jalur khusus untuk warga lansia, ibu hamil atau penyandang disabilitas yang mau mengurus dokumen?
1: Ibu Novi, kalau yang dimaksud adalah sarana fisik, nah kita belum punya. Misalnya koridor untuk naik masuk ke kantor camat kita belum punya. Tetapi di sisi lain akan kita berikan kemudahan apabila lansia atau misalnya disabilitas, kita minta untuk tidak harus hadir di kantor camat. Cukup diwakili, apabila ada dokumen yang perlu ditandatangani boleh diwakili, tidak harus yang bersangkutan datang ke kantor camat.
0: Baik, itu solusinya ya,
1: ya
0: Pak.
1: Solusinya demikian
0: camat ya.
1: Ya, Ibu Debbie dan Ibu Novi.
0: Iya, pertanyaan berikut masih dari pendengar kita, Pak Camat, dari Budian di Wadek. Pagi RRI, kalau kami sebagai warga menemukan ada kendala pelayanan atau ada saran untuk pembangunan di wilayah Kekecil, lewat mana kami bisa menyampaikan pengaduan atau aspirasi langsung yang cepat direspon oleh Pak Camat?
1: Ya, yang pertama prinsipnya begini, Ibu Dian ya.
0: Iya.
1: Ibu Dian, sebenarnya apabila ada sesuatu yang kurang, sebenarnya prinsip kita di kecamatan, jika bisa dikomunikasikan langsung dengan kepala desa atau pejabat kepala Ohoy, itu lebih baik, langkah pertama. Artinya diselesai internal di dalam Ohoy. Tetapi kalau ingin menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan apapun, boleh bertemu dengan Pak Camat atau boleh menyurati, bahkan boleh WA Pak Camat. Boleh saja. Dan banyak kali saya juga dapat keluhan termasuk dari warga Wadek itu lewat WA, dan juga ada yang ketemu saya, dan selanjutnya kita cari solusinya.
0: Berarti Pak Camat buka ruang untuk masyarakat yang ada di Kekecil, luar biasa.
1: Boleh, boleh. Ada beberapa warga Wadek yang langsung ketemu saya di rumah. Boleh, boleh saja.
0: Baik Pak Camat, ini masih ada lagi ya. Kebetulan sisa waktu kita masih 4 menit, masih bisa menjawab pertanyaan pendengar kita. Ini dari Ibu Evi di Langgur ya. Selamat pagi RRI dan Pak Camat. Kami pedagang kecil kadang bingung mau buat surat izin usaha atau NIB atau rekomendasi usaha dari kecamatan. Apakah pengurusan rekomendasi usaha di kantor kecamatan kecil ada biayanya dan prosesnya berapa lama, Pak?
1: Jadi sebenarnya untuk NIB itu sebenarnya tidak dikeluarkan oleh kantor camat. Kantor camat memberikan pengantar saja, surat pengantar. Surat pengantar dari OHOI mengeluarkan surat pengantar, kemudian ditandatangani di semacam diverifikasi oleh camat, dan kemudian selanjutnya disampaikan ke dinas teknis. Dan untuk itu tidak ada biayanya.
0: Oh, tidak ada biaya ya. Prosesnya tidak lama. Ini ditanyakan prosesnya berapa lama nih?
1: Untuk NIB biasanya langsung ke PTSP. Tetapi kita
0: rekomendasinya.
1: Kalau kita biasanya, kalau rekomendasi tergantung jenisnya. Kan ada dinas-dinas teknis yang juga memberikan rekomendasi. Tetapi suratnya dikeluarkan oleh PTSP. Demikian. Kalau di kecamatan tidak ada biayanya dan itu hanya sifatnya surat pengantar.
0: Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya.
1: Boleh, Ibu.
0: Dari Bapak Tony ya. Pagi RRI, mau tanya ke Pak Camat, kalau warga merasa pelaksanaan program di OHOI kurang transparan atau ada anggaran yang janggal, apakah warga bisa berkonsultasi atau melapor ke kantor kecamatan untuk difasilitasi? Ini untuk difasilitasi ya Pak Camat ya.
1: Ya. Baik Pak Tony, saya kira kecamatan membuka ruang untuk keluhan masyarakat. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah perlu ditegaskan adalah sebaiknya sebuah laporan itu memiliki data dukung yang jelas. Sehingga tidak lagi jatuh-jatuhnya kita memfitnah orang. Sehingga kalau teman-teman di OHOI punya data yang cukup dan bisa dipertanggungjawabkan, silakan dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan. Demikian Pak Tony dan Ibu Debbie.
0: Terjawab tuntas Pak Camat ya. Untuk pertanyaan dari pendengar kita yang saat ini sementara stay tune bersama kami. Dan di penghujung acara kita ini mungkin kita minta closing statementnya dari Pak Camat. Bisa disampaikan mungkin imbauan atau mungkin pesan dari Pak Camat kepada masyarakat kecil sendiri.
1: Siap Ibu Debbie dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebagai camat saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kecamatan kecil ini berada di pusat kabupaten. Dan karena itu saya minta untuk mari kita semua yang berdomisili di wilayah kecil, baik yang KK kecil, KTP kecil, maupun mereka-mereka yang datang dan menetap sementara di kecamatan kecil, mari kita jaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecil yang adalah pusat kota. Karena kecil adalah wajah kabupaten pertama-tama gitu. Sehingga masyarakat membantu pemerintah untuk kemudian menjaga citra dari Kabupaten Maluku Tenggara. Karena apa? Karena seluruh perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik juga kalau keamanan dan ketertibannya baik. Yang kedua, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat kecil agar berbijaklah dalam bermedsos. Karena biasanya persoalan Kamtibmas itu umumnya dimulai dengan tidak bijaknya kita dalam bermedsos. Dan karena itu saya minta seluruh masyarakat kecil yang ada di pusat kabupaten ini bijaklah dalam bermedsos, kemudian jika ada isu kemudian mencoba untuk mengklarifikasi secara baik atau misalnya menelaah secara baik sebelum mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang nanti justru merugikan kita semua. Jadi bijaklah dalam bermedsos, baik yang menyampaikan maupun yang membaca, bijaklah, dan jika ada masalah diselesaikan secara baik. Demikian Ibu Devi dan pendengar sekalian.
0: Luar biasa ya narasumber kita di hari ini, Pak Camat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pelayanan publik yang baik adalah hak setiap warga ya. Dan informasi di tingkat kecamatan adalah kunci utama agar kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok OI. Terima kasih untuk narasumber kita, Camat Kecamatan Ki Kecil, Bapak Yosep Adumatubun, atas kehadirannya lewat Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi bersama kami di saat ini. Akhir kata, saya Didi Kalmaskosu pamit bersama seluruh kru yang bertugas. Kita berjumpa lagi lewat Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
2: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: gajah bayi naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda hari ini saudara untuk edisi siar Rabu 29 Juli 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara, selamat beraktivitas, semoga pekerjaan Anda berjalan lancar dan ya. Kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di hari ini. Panjang umur, sukses dan bahagia selalu untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Tual terus mengintensifkan upaya pencegahan kanker serviks sebagai bagian dari komitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan perempuan. Melalui kampanye bertajuk Cegah Kanker Serviks, Lindungi Diri dan Orang Tersayang, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap pentingnya deteksi dini dan vaksinasi sebagai langkah pencegahan. Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang perempuan. Sebagian besar kasus disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan dideteksi lebih awal melalui pemeriksaan screening seperti IVA atau Pap smear sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ya, Dinas Kesehatan menghimbau perempuan yang telah memasuki usia screening untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan di puskesmas dan fasilitas kesehatan. Deteksi dini memungkinkan perubahan pada leher rahim ditemukan lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi kanker.
1: Nada-nada kasih kita telah lama sunyi tak bersuara.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi toh, beta puteman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit kan?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial. Tar bantu dong Kakak.
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentang miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi sabar ya. Mama telepon Tante Fian. Par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek ya.
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama.

Ya, saudara pendengar, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengajak mahasiswa memahami dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme sebagai fondasi membangun bangsa yang kuat. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada pembukaan Diklat Pratama se-Indonesia Angkatan Pertama yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan di Bogor, Jawa Barat. Dalam materi bertajuk Nasionalisme Abad ke-21 menjawab tantangan radikalisme, perang ekonomi dan perubahan perebutan pengaruh global, Menteri Nusron menjelaskan bahwa kekuatan suatu bangsa pada era saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh sistem pemerintahannya, tetapi juga oleh kemampuannya menghadapi berbagai tantangan global. Menurut Nusron, ketiga pilar yakni ketahanan pangan, kemandirian energi dan penguasaan teknologi

hanya dapat diwujudkan dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul. Karena itu pembangunan nasionalisme harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas intelektual.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, industri perbankan dan otoritas keuangan global kini berada dalam posisi siaga 1 menghadapi ancaman serangan cyber berbasis kecerdasan buatan atau AI generasi terbaru. Kehadiran model AI super canggih seperti Claude Mythos, besutan Anthropic, dilaporkan memicu kepanikan besar karena mampu mengendus ribuan kerentanan sistem dalam hitungan detik yang dapat dimanfaatkan peretas untuk membobol sistem keamanan bank, jaringan ATM, hingga aplikasi mobile banking. Sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, peringatan keras telah dikeluarkan oleh berbagai regulator keuangan dunia. Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan Kanada menyurati jajaran direksi perbankan setempat setelah mendapati bahwa AI tingkat lanjut ini secara drastis memangkas waktu mitigasi risiko dari yang semula hitungan bulan atau tahun menjadi hanya beberapa jam. Peringatan senada juga digaungkan oleh pejabat tinggi Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong hingga Bank Sentral Eropa. Di Asia, Ketua Asosiasi Perbankan Jepang sekaligus Presiden Mizuho Bank, Masahiko Kato, menyatakan bahwa lembaga keuangan di Jepang kemungkinan harus mengambil langkah ekstrim. Bank-bank di Jepang bersiap menangguhkan sementara layanan krusial seperti jaringan ATM dan mobile banking secara proaktif jika situasi memburuk.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar, nilai tukar rupiah sudah menembus lebih dari 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat sejak awal pekan ini. Meski begitu, Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga stabilitas sebagai prasyarat utama mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Senior Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea. Menurut Erwin, optimalisasi bauran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar akan terus ditingkatkan, tidak hanya dengan mengandalkan suku bunga kebijakan, tetapi juga dapat mempertajam instrumen moneter lainnya. Dan saudara, saat ini sudah 2 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Waktunya bagi kami untuk temani Anda saudara dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air dalam Well Banbanan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Saudara pendengar, kita masih bersama di Welban Banan, dan yang baru saja Anda nikmati tadi ada piring tatoki. Sebelumnya juga ada angin punya Dodi Latuhari dan Cinta Beta Pung Ade, lagu dari Ambon yang Anda nikmati tadi. Setelah dua lagu dari daerah K, Cabana Stone Hotel, kemudian Batang Adat Fo Manan, dan berikut ini saudara, kami punya lagu dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, disusul nanti satu lagu dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Sapu Tangan Merah dari Maluku Utara.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: Iya, saudara pendengar, Cincin for Love dari Manado mengakhiri kebersamaan kita di Belban-Banan siang ini. Dan selanjutnya, kami ajak Anda mendengarkan berbagai informasi dari dunia olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Tenis putri Indonesia Jenny Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Jenny tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Jenny Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Jenny Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
6: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistant, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
1: To compete against talented players, so.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor cak Kraft F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil, Thiago Paulino, dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda baru saja mendengarkan berbagai informasi dari dunia olahraga, saudara, dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, dari Jalan Soekarno-Hatta, saya Tobi masih bersama Anda, ditemani rekan Iqbal, dan ada teman-teman kami di pemancar Desa Fun yang selalu setia bersama Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah pendengar, kita bersama lagi siang ini dalam Prodang doTERRA Ritual. Dan untuk Anda pencinta musik dangdut, sudah ada Armed dengan lagunya Di Balik Cadar Biru. Kemudian Calon Istri dari Deswa Deaka Demi. Kemudian Ae Eri Susan, Kurang Piknik. Ada juga Tanyakan Pada Bulan dari Ika, Ina Rosjana dengan Bertaruh Rindu, Kamu Best, Kamu Kiri.

0: Pro Dangdut Era Ritual, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang, Bung Sobi.
0: Baik, selamat siang, apa kabar?
1: Baik, ini dengan Bung Ferry dari Wow.
0: Iya, Bung Ferry, silakan Bung Ferry.
1: Nah, selamat siang untuk Bung Sobi dan kru yang bertugas pada siang hari ini. Semoga sukses selalu juga.
0: Terima kasih Bung Ferry. Lanjut.
1: Nah, yang berikut ucapan selamat siang Ibu Siti Iso.
0: Ya.
1: Bravo di Rian. Juga Ibu Tuci. Ibu Ines. Ayah Bung Maso di Giandarat. Nesya di Utara Barat. Lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Oke, ada Eri Susan dengan Kurang Piknik, ada Bertaruh Rindu dari Naros Diana, juga ada Jadilah Bintang dari Lisa Dahlia.
1: Lagu kedua.
0: Oke, Bertaruh Rindu dari Naros Diana.
1: Ya, terima kasih Bung Sobi.
0: Baik, salam kompak Bung Ferry di Waur.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Baik, saudara pendengar, Anda baru saja menikmati 3 lagu berturut-turut. Dan di antara 3 lagu tadi ada permintaan dari Bung Ferry di Waur, Bertaruh Rindu dari Ina Osdiana. Yang lain kami tunggu Anda, saudara, di 0813-549-5875. Sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Anda masih punya waktu kurang lebih 4 menit, saudara, bergabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Tual.

0: kami ajak Anda, kita bergabung dengan Prosatu dari Ambon untuk mengikuti lintas seribu pulau Korul Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, dan setelah itu kami akan kembali dengan Pro Dangdut untuk Anda.
1: Prosatu RRI Ambon untuk siaran berjaringan lintas seribu pulau hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dorka Marpati.
2: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumragi.
1: Pendengar, kita awal informasi pertama dari RRI Tual. Pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan, digalakkan dalam BIMTEK guna penguatan kapasitas pengajar di SMP Negeri 1 Kota Tual. Selengkapnya disampaikan Resti Febrianti.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zenuhuyanan, mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah, yang menilai setelah kurikulum tersedia harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
4: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada, pertama sekali itu adalah teman sebaya, sama guru, untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
3: Nuhuyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, koordinator kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya, upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam keseharian.
5: Pembelajaran tersebut diharapkan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Kei. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib, kayak kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa Kei, kamu harus semua 6 materi ini kamu harus pelajari. Tidak, kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih, misalnya siswa A, dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana, bakatnya dia di mana, apakah dia lebih cocok untuk berpuisi, apakah dia bakatnya di menyanyi, ya sudah berarti masukkan dia di kelas itu.
3: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Kei kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa Kei secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti bersama laporan dari RRI Tual bersama Resti Febrianti. Dan pendengar, untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 siang ini kami hadirkan dua laporan. Berikut laporan terakhir dari RRI Ambon bersama Lina Tehupuring. Pemprov Maluku siapkan tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam proyek strategis nasional Blok Masela.
6: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naga Trans terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut. Kepala Dinas Naga Trans Provinsi Maluku Rizal Latukonsina mengatakan, penyiapan sumber daya manusia SDM lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri. Sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Tenaga Trans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas PPVP Maluku. Pelatihan vokasi difokuskan pada sektor minyak dan gas, serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja. Selain menyiapkan tenaga kerja untuk blok Masela, Nagatrans juga memperkuat berbagai pilar pembangunan ketenaga kerjaan di Maluku. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas, penguatan hubungan industrial Pancasila, serta pengawasan norma ketenaga kerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
7: Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah persiapan menyikapi atau menyambut baik dengan program strategi nasional yang ada di Maluku itu, dan mengadakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan proyek strategis nasional itu, seperti pengelolaan sumber daya alam, teknologi, konstruksi, dan lain sebagainya. Yeah.
6: Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Dinas Tenaga Trans Maluku optimis kualitas tenaga kerja lokal akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri strategis. Pemerintah daerah juga berharap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan secara bertahap di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan dari Lina Tehupuring tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini, Rabu 29 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Gamar Pati mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Demikian tadi saudara, lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, dan informasi-informasi dari lintas seribu pulau ini dapat Anda dengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, saudara pendengar, kita kembali bersama di Prodangdut RRI Tual. Dan kami kembali buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda, saudara.

Iya, saudara, kami sementara buka layanan telepon 081354958 75 untuk Anda, saudara. Dan sambil menanti telepon dari Anda, kami punya sebuah informasi untuk Anda, saudara. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin pelantikan 1204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri angkatan 33 tahun 2026. Pelantikan dilaksanakan di lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 29 Juli 2026 hari ini. Mereka yang dilantik terdiri dari 728 putra dan 476 putri menjadi pamong praja muda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pamong praja muda yang dilantik akan ditugaskan di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Iya, saudara pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut dan Ritual, dan kami masih punya sederetan lagu pilihan untuk Anda yang sudah disiapkan oleh musik director kami untuk Anda di Pro Dangdut siang ini. Saudara, masih ada Dangdut Ambon, ada juga Leo Wali dengan Nur Lela, Rosita dengan Puncak Cemara, dan masih ada lagu-lagu dangdut pilihan lainnya yang bisa Anda pilih nanti, saudara. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Iya, saudara pendengar, Caca Handika dengan lagunya Daun Salam mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Teristimewa untuk Bung Ferry di Waur, salam kompak. Semoga Bung Ferry terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi. Kita pisah, saudara, dan jumpa lagi di Pro Dangdut edisi berikutnya.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dinilai dapat menjadi ancaman terhadap keaslian lagu-lagu daerah Ambon apabila tidak disertai dengan perlindungan budaya dan regulasi yang memadai. Hal tersebut disampaikan Direktur Ambon Music Office, Roni Lopis, saat konferensi pers kegiatan uji kompetensi wartawan UKW Radio yang berlangsung di Hotel Elizabeth Ambon Selasa kemarin. Menurut Roni, penggunaan AI yang hanya mengandalkan lirik lagu daerah sebagai bahan masukan berpotensi mengubah struktur dasar sebuah lagu, mulai dari musik, melodi, hingga karakter aslinya. Ia menjelaskan, lagu-lagu daerah Ambon merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Maluku yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, pemanfaatan teknologi AI harus dilakukan secara bijak agar tidak menghilangkan nilai autentik yang terkandung dalam karya budaya tersebut. Dalam kesempatan yang sama, akademisi hukum Rofsky Watimena menilai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional termasuk lagu-lagu daerah Ambon masih menghadapi tantangan besar di era kecerdasan buatan. Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan teknis terhadap potensi eksploitasi budaya oleh sistem AI. Perlindungan yang ada masih bersifat administratif dan simbolis.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

Saudara pendengar, kebijakan baru mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP di lingkungan Kementerian Hukum menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang lebih mudah, terjangkau, dan adaptif terhadap kebutuhan publik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, berbagai penyesuaian dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mendorong perlindungan hukum yang semakin luas bagi masyarakat. Sebagai bagian dari upaya diseminasi kebijakan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui Kepala Kantor Wilayah Saiful Sakhri hadir sebagai narasumber dalam podcast Radio Republik Indonesia Ambon Selasa kemarin, mengangkat tema kupas tuntas peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi publik mengenai berbagai perubahan layanan yang mulai diterapkan Kementerian Hukum.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang he. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lagi.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku akan mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inovasi tim percepatan akses keuangan daerah pada 2026. Program tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanad saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 bersama Dewan Juri Nasional di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku Selasa kemarin. Fanad menjelaskan program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Melalui program itu, pemerintah menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, pemerintah melalui Dinas Kesehatan menghimbau seluruh masyarakat agar setiap persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi seperti dokter atau bidan. Langkah ini bertujuan menekan angka kematian ibu dan bayi serta memastikan setiap proses persalinan berlangsung dengan aman. Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa persalinan merupakan proses yang dapat menghadapi berbagai risiko seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, infeksi, maupun kondisi darurat lainnya yang memerlukan penanganan medis segera. Oleh karena itu, kehadiran tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi faktor penting dalam menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak memilih persalinan tanpa pendampingan tenaga kesehatan. Apabila terdapat toko adat atau pendampingan persalinan tradisional yang selama ini dipercaya masyarakat, mereka diharapkan dapat berperan sebagai pendamping non-medis dan bekerja sama dengan bidan atau tenaga kesehatan, bukan menggantikan peran mereka dalam menangani proses persalinan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar, Ombudsman Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon pada Selasa 28 Juli kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman RI ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional. Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, kami punya satu lagi informasi untuk Anda, saudara. Sebanyak 34 unit dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah beroperasi di Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 90.000 hingga 10.000 penerima manfaat, meski masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Wali Kota Ambon, Bode Winwatimena, mengatakan pemerintah Kota Ambon terus berupaya memperluas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Pemkot Ambon juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional Provinsi Maluku guna mendorong pembangunan SPPG di kawasan Lei Timur Selatan.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya, ayah. Ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya, ibu. Betul juga ya. Makasih ya, ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengajak aparatur sipil negara, sektor swasta, hingga masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya pencegahan stunting melalui gerakan orang tua asu cegah stunting atau genting. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga tren penurunan prevalensi stunting sekaligus mencegah munculnya kasus-kasus baru. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Velirhan Toknam, saat membuka sosialisasi gerakan orang tua asu cegah stunting dan gerakan ayah teladan Indonesia di Aula Kantor Bupati Selasa kemarin. Menurut Veli, tantangan terbesar bangsa ini adalah menyiapkan generasi emas Indonesia. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga kader-kader di lapangan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Saudara pendengar, Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Riase menegaskan aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Karena itu, kepolisian berkewajiban memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengamanan agar penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib. Penegasan tersebut disampaikan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Riase Kombes Polisi Andreas S. Nugroho dalam dialog publik Aspirasi Maluku yang digelar bidang Humas Polda Maluku bekerjasama dengan RRI Ambon di Studio Pro 1 RRI Ambon hari ini. Menurut Andreas, kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak masyarakat lainnya untuk memperoleh pelayanan publik, beribadah, mendapatkan layanan kesehatan, maupun menggunakan fasilitas umum tanpa terganggu. Ia menegaskan, Polri tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, aparat hadir untuk mengawal pelaksanaan hak tersebut agar berlangsung aman, sekaligus memastikan hak warga lain tetap terlindungi. Dalam setiap pengamanan aksi, kepolisian lebih dahulu membangun komunikasi dengan koordinator lapangan untuk memetakan jumlah massa, tuntutan, lokasi kegiatan, hingga potensi kerawanan. Ini dilakukan agar pola pengamanan yang diterapkan sesuai situasi di lapangan dan tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh hujan.
1: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tual di Langgur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini. Rabu 29 Juli 2026. Saya Dewi Kelmas Kosu bersama rekan operator di meja putar ada rekan Arif pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda memantau siaran kami. Semoga sore hari ini suasana hati Anda begitu terhibur ya dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Kabar baik juga untuk Anda dan gimana aktivitasnya hari ini? Semuanya lancar? Kalaupun hari ini banyak hal yang mungkin menjadi hambatan untuk tugas-tugas Anda, jangan putus asa, tetap semangat ya. Tetap semangat untuk meraih harapan dan meraih kesuksesan. Oke, menemani aktivitas Anda di sore hari ini, yang lagi sibuk bersih-bersih, yang lagi sibuk mengais rezeki, apapun aktivitas Anda, kami tetap setia untuk menemani Anda pendengar, lebih khusus di sore hari ini bersama Dibi dan Arif, temani aktivitas Anda lewat sajian lagu-lagu pilihan, musik dan informasi hingga jelang dikumandangkan tarhim dan ajan maghrib untuk wilayah Kota Langgar dan sekitarnya. Kita nikmati bersama pendengar sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda hingga nantinya jelang dikumandangkan di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggar, pendengar lewat musik dan informasi. Dan satu nomor manis dari Jos Florentino ya, dan terjadi lagi baru saja usai di ruang dengar Anda pendengar. Dan kembali pendengar, kami perbaharui informasi Anda sore hari ini. Info ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Koperasi Desa Merah Putih KDMP disiapkan menjadi instrumen untuk memangkas rantai pasok hasil pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah menilai distribusi yang lebih pendek akan membuat nilai ekonomi lebih banyak kembali ke petani dibandingkan dinikmati para perantara. Konsep tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa Merah Putih yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta Selasa 28 Juli 2026. Rapat membahas penyelesaian tata kelola KDMP yang akan menjadi bagian dari ekosistem pelayanan pemerintah di tingkat desa. Amran mengatakan selama ini rantai distribusi komoditas pertanian terlalu panjang sehingga mengurangi pendapatan petani. Melalui koperasi, jalur distribusi akan dipangkas dari 8 mata rantai menjadi 3. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menghitung keuntungan yang selama ini dinikmati para perantara pada 9 komoditas utama. Nilainya mencapai sekitar Rp313 triliun setiap tahun. Ia mengatakan perputaran ekonomi tersebut akan meningkatkan harga di tingkat petani sekaligus memperkuat daya beli masyarakat desa. Uang yang selama ini terkonsentrasi di rantai distribusi diharapkan kembali beredar di wilayah produksi. Selain memangkas rantai pasok, KDMP juga akan mendekatkan berbagai layanan pertanian kepada petani,

Distribusi pupuk bersubsidi maupun penjualan gabah nantinya dapat dilakukan langsung di tingkat desa. Amran menambahkan pendengar, koperasi juga akan berfungsi sebagai off-taker berbagai komoditas pertanian. Skema tersebut diharapkan mampu menyerap hasil panen ketika produksi melimpah di suatu daerah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menegaskan KDMP bukan sekedar koperasi maupun toko retail. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program sekaligus menyerap hasil produksi masyarakat. Ia mengatakan setelah fungsi dasar tersebut berjalan, koperasi dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing desa. Pengembangan itu dapat dilakukan melalui berbagai usaha produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Zulkifli optimis manfaat KDMP mulai dirasakan masyarakat pada Oktober 2026. Pemerintah saat ini masih menyelesaikan berbagai regulasi sebagai dasar operasional koperasi di seluruh Indonesia.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun Anda memantau siaran kami, sejenak lagu-lagu islami kami cukupkan sejenak untuk Anda saat dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah Kota Langgar dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Politeknik Perikanan Negeri Tual PMB Polikan tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikan, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852 4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Hero 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.

Tahukah kamu mengapa jari kita menjadi keriput saat lama berada di air? Ternyata hal ini adalah mekanisme tubuh untuk meningkatkan daya cengkraman saat kita berada di air. Ketika jari-jari kita keriput, itu berarti kita lebih mudah untuk mencengkram benda-benda di bawah air. Mulai sekarang, jangan lagi bertanya-tanya, kenapa ya jari kita keriput kalau lama berendam dan mandi?

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuali Langgur. Selanjutnya kami perbaharui informasi Anda pendengar, kita ikuti penyampaian warta berita daerah RRI Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gelakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu pagi. Memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan lomba voli antar ohoi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Rabu 29 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Debbie Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu pagi. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan gerakan pangan murah sempat tidak dilaksanakan dalam beberapa waktu terakhir karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Namun kegiatan tersebut kini dapat kembali digelar berkat penghargaan yang diterima Kota Tual atas keberhasilan yang meraih peringkat pertama dalam pengendalian inflasi di wilayah Indonesia Timur.
2: Setiap bulan itu ada gerakan pangan murah. Cuman sedikit berkurang intensitasnya karena kita menyesuaikan dengan APBD. Karena pangan murah ini kita ini bersubsidi. Jadi di minggu kemarin, kalau sebelumnya itu menjelang yang Idul Fitri, kita bisa setiap minggu ada. Kemudian alhamdulillah dengan adanya reward yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan pemerintah untuk program pengendalian inflasi di Kemendagri kemarin yang diterima langsung oleh Bapak Wali Kota, kita menggunakan anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi.
1: Menurut Darnawati Amir, dana penghargaan tersebut dimanfaatkan kembali untuk membantu masyarakat melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Ketahanan Pangan juga menerapkan sistem nomor antrian bagi para pembeli. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ketertiban, menghindari aksi saling serobot, serta mengurangi ketidaksabaran masyarakat saat berbelanja, sehingga proses distribusi bahan pangan berjalan lebih tertib dan merata.
2: Mengapa kita memperlakukan antri supaya jangan, ya namanya mah orang kalau sudah menunggu kan mau dilayani duluan gitu. Jadi kita melakukan antrian sepertinya hanya untuk memudahkan mereka untuk tidak sampai serobot-serobot. Dan ini pasarnya terbuka, menghindari jangan sampai ini juga untuk keamanan pangan kita, jangan sampai ada barang yang hilang dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga pemberlakuan antri itu harus kita lakukan. Dan memang budaya antri itu bukan hanya di GPM-GPM, tapi habis semua harus budaya-budaya itu. Kesabaran itu memang butuh diterapkan.
1: Selain itu, konsep pasar yang lebih terbuka juga diterapkan agar masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman tanpa khawatir kehilangan barang-barang berharga yang dibawa. Darnawati berharap inovasi tersebut dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam setiap pelaksanaan gerakan pangan murah di Kota Tual. Sementara itu, saudara, pelaksanaan gerakan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satu pembeli, Aminah Rahayaan, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut dan merasa terbantu dengan adanya pasar pangan murah. Rahayaan mengatakan, selama mengikuti kegiatan itu dirinya tidak menemukan kendala maupun kekurangan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, seluruh proses pembelian berlangsung tertib dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Insya Allah tidak ada, semuanya cukup dan masyarakat juga senang dengan adanya seperti begini, bisa melayani masyarakat yang kurang mampu, yang penuh kekurangan, bisa dapat juga membeli itu dengan pelayanan mereka, kita sangat senang. Biasa mingguan tergantung, tapi kalau saya biasa beli itu 10 kilo karena kita di rumah hanya 3 orang berempat, tapi anak sudah meninggal sisa 3, jadi biasa 10 kilo tuh ada kala seperti akhir bulan su balik kembali lagi.
1: Ia mengapresiasi upaya pemerintah Kota Tual yang terus menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurut Amina, gerakan pangan murah menjadi solusi bagi keluarga dengan penghasilan terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah harga bahan pokok yang masih berfluktuasi. Rahayan berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Ia menilai program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan. Saudara, memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan lomba voli antar ohoi. Perlombaan ini mulai dilaksanakan dalam seleksi antar ohoi di 11 kecamatan dan nantinya akan dikirim tiap regu putra dan putri dari masing-masing untuk ikut pertandingan di tingkat kabupaten di Bupati Cup. Hal ini disampaikan Camat Ki Kecil Timur Pius Fritz Wokanubun kepada RRI.
4: Kegiatan sudah 3-4 hari ini tetap berjalan dengan aman dan semua tahapan dalam grup tetap partisipasi dan menyongsong 17 Agustus ini ada lagi beberapa kampung yang akan sebentar dan bertanding lanjut sampai tanggal 16 Agustus. Semua ohoi, hanya 2 ohoi saja yang tidak sempat. Di sana ada 18 ohoi, 2 ohoi yang tidak partisipasi. Ohoi ISO dengan ABN-nya belum sempat. Bagus, sangat antusias dan kepala ohoi sangat mendukung dengan masyarakat yang ada dan para supporter dan penonton juga sangat membludak.
1: Untuk mendapatkan tempat sebagai tim yang akan bertanding di Bupati Cup 2026, setiap tim yang telah bertanding saat ini memberikan performa yang cukup baik, jelas Camat. Dirinya secara pribadi juga melihat bahwa dengan adanya pertandingan ini, bibit unggul dari bidang olahraga voli mulai terlihat. Diharapkan ke depan para atlet amatiran ini bisa berkembang lebih jauh dalam bidang olahraga dan mengharumkan nama daerah di pertandingan lainnya. Saudara, pembangunan kantor Polres Maluku Tenggara dan rumah susun diprediksikan rampung dalam 6 bulan ke depan. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personel Polres Maluku Tenggara serta mendukung kinerja Polres sendiri. Hal ini disampaikan Kapolres Mara, AKBP Rian Suhendi.
5: Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personil Polres Maluku Tenggara dan keluarga. Kami menyadari bahwa pembangunan ini membutuhkan kerjasama, dukungan, dan doa restu dari seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun warga masyarakat Maluku Tenggara. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mendukung proses pembangunan ini agar bisa berjalan dengan lancar, tepat waktu, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi personil Polri, tetapi juga bagi kemajuan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara umum.
1: Kapolres juga menambahkan dalam pembangunan rusun ini terdiri dari 36 unit dalam bangunan 2 lantai. Untuk Mako Polres Maluku Tenggara dan rusun berlokasi dalam lingkaran kantor bupati pada lahan hibah pemerintah daerah yang nantinya ditempati bersama kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan kantor Pengadilan Negeri Maluku Tenggara. Saudara, Maluku Tenggara kini memasuki era aging population atau penuaan penduduk. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah warga lanjut usia, lansia, yang hampir mencapai 10% dari total penduduk. Fakta tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, dalam kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Menurut Edi, meningkatnya jumlah lansia sebenarnya merupakan kabar baik karena menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Harapan hidup yang lebih panjang menjadi indikator pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terus mengalami kemajuan. Namun di balik capaian itu, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.
6: Kalau lansia yang jumlahnya 10% itu masih bisa produktif, masih sehat, masih bisa berdaya, tentu itu adalah sharing bagi pembangunan di Maluku Tenggara. Sayangnya, sebagian besar dari lansia kita itu sudah sangat tergantung kepada keluarga. Ketika keberadaan lansia ini tidak produktif lagi, bahkan tidak mandiri, maka akan jadi beban terhadap keluarga. Yang seharusnya anak-anaknya bisa bekerja harus menjaga oma opanya, sehingga bonus demografi kita bisa menjadi terancam.
1: Edi mengungkapkan pertambahan jumlah lansia akan menjadi modal pembangunan apabila kelompok usia tersebut tetap sehat, produktif, dan mandiri. Sebaliknya, apabila sebagian besar lansia mengalami ketergantungan tinggi terhadap keluarga, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku telah mengembangkan program SIDAYA atau Lansia Berdaya. Program tersebut dirancang sebagai ruang pemberdayaan sekaligus wadah interaksi sosial bagi para lansia. Melalui program ini, para lansia difasilitasi untuk membangun jejaring sosial dengan sesama lansia, mengikuti sekolah lansia, mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta memperoleh pendampingan jangka panjang bagi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia. Saudara, meski angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara terus menurun, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan kasus baru menjadi kunci untuk menjaga tren perbaikan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
7: Penurunan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan tidak muncul kasus-kasus stunting baru yang dapat menghambat laju perbaikan yang telah dicapai. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, saat sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Angka stunting yang pada periode sebelumnya berada di atas 20%, kini telah turun hingga berada di kisaran 10%. Meski demikian, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan upaya pencegahan yang lebih kuat. Penurunan angka stunting tidak akan memberikan dampak signifikan apabila setiap tahun masih muncul anak-anak baru yang mengalami kondisi serupa.
8: Kami mengimbau kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. Mari kita ambil bagian menjadi orang tua asuh. Mari kita pastikan pemenuhan nutrisi anak-anak berisiko stunting di lingkungan kita dapat terpenuhi dengan baik, sehingga tidak melahirkan stunting-stunting baru. Betul, angka stunting kita menurun, tapi jangan lagi ada stunting-stunting yang baru. Kalau kita menurunkan angka stunting, tetapi di tahun depan ternyata ada ibu hamil yang melahirkan masih ada stunting, ya sama saja. Angka itu tetap stagnan terus.
7: Viali menegaskan fokus pemerintah daerah tidak hanya pada penanganan anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga pada pencegahan sejak masa kehamilan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan. Keberhasilan penurunan stunting harus diukur dari kemampuan daerah memutus mata rantai kemunculan kasus baru. Karena itu, kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga tren penurunan yang telah dicapai. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap berbagai program intervensi yang saat ini dijalankan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus memastikan lahirnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas pada masa mendatang. RRI Tual, Irina Haricah Yani melaporkan.
1: Saudara, evaluasi dan kolaborasi sekolah bersama orang tua menjadi kunci akurat membangun pendidikan berkualitas di daerah ini. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menjelaskan pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 sesuai arahan kementerian untuk pelaksanaan MPLS ramah di setiap wadah pendidikan. Olehnya itu terdapat 3 poin penting, diantaranya proses sosialisasi kepada orang tua, pelaksanaan MPLS dan evaluasi oleh panitia SPMB, dan optimalisasi pelaksanaan MPLS di sekolah melalui antusias orang tua datang untuk mengikuti evaluasi MPLS disertai penyampaian panitia tentang agenda yang berhubungan dengan kegiatan MPLS selama 5 hari. Selain itu, masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi program penting bagi murid baru untuk mengenal dan lebih mencintai lingkungan baru, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa selain tempat tinggal bersama orang tua.
9: Kementerian menganjurkan untuk pelaksanaan MPLS ramah. Maka ada tiga hal penting yang harus dilakukan sekolah, dalam hal ini panitia MPLS, yakni sosialisasi kepada orang tua, pelaksanaan MPLS, dan yang ketiga adalah evaluasi. Jadi terima kasih karena kemarin panitia sebelum pelaksanaan MPLS sudah mendahului satu hari dengan sosialisasi kepada orang tua. Antusias orang tua datang untuk mengikuti evaluasi, sehingga pada saat itu sekolah menyampaikan tentang agenda kegiatan tahun ajaran baru. MPLS ini sangat berguna bagi murid terutama kelas 7 mengenal, mengetahui, lebih mencintai lingkungan baru di mana dia berada. Saya selalu pakai istilah ya, sekolah itu rumah kedua. Jadi apapun terjadi di sini tempat kita belajar, bertumbuh, maka paling tidak mereka yang baru datang harus diperkenalkan baik fisiknya, manusianya, orang-orangnya, termasuk kakak-kakak kelas dari kelas 8 dan kelas 9.
1: Retop menjelaskan jumlah peserta didik mulai kelas 7 hingga kelas 9 di SMP Budi Mulia di tahun ajaran ini yakni lebih 556 murid. Juga sistem penerimaan murid baru pihak Dinas Pendidikan telah mengidentifikasi akomodasi di setiap sekolah terhadap jumlah siswa yang direkrut dan jumlah ruang belajar siswa, serta mengapresiasi animo yang tinggi dari para murid yang memilih SMP Budi Mulia untuk menimba ilmu. Dan 2 tahun terakhir pihaknya menerima siswa sesuai 6 rombongan belajar sejalan ketentuan kementerian terkait. Meskipun demikian, fasilitas RKB yang dimiliki memerlukan pembenahan secara berkala sesuai ketersediaan yang dimiliki institusi pendidikan tersebut. Saudara, MPLS ramah anak diterapkan SMP Budi Mulia Lenggur bagi 190 peserta didik selama 5 hari penuh, diperkuat materi peningkatan kapasitas anak oleh narasumber. Ketua Panitia SPMB SMP Budi Mulia Lenggur, Marta Terry Raun, menjelaskan pelaksanaan MPLS bagi peserta didik baru dengan jumlah 190 dengan klasifikasi 83 murid laki-laki dan 107 murid perempuan lewat kriteria penerimaan siswa baru yang asal sekolahnya di wilayah Lenggur, dan materi MPLS disesuaikan dengan arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan Permen Nomor 12 Tahun 2026 terkait MPLS Rama. Sementara untuk proses perpeloncoan ditiadakan dalam proses MPLS di SMP Budi Mulia Lenggur karena menerapkan MPLS Rama. Di samping itu, penyajian materi MPLS dari unsur eksternal menyangkut pendidikan siaga bencana, mitigasi risiko, dan simulasi keselamatan di lingkungan sekolah yang diberikan petugas Damkar Maluku Tenggara.
10: Jumlah siswa baru 190 murid dan seluruhnya mengikuti MPLS. Ada 83 siswa laki-laki dan 107 siswa perempuan. Tes masuk itu mereka semua 100% dan mengikutinya juga 100 MPLS itu 100%. Materi MPLS pendidikan siaga bencana, mitigasi risiko, dan simulasi keselamatan di lingkungan sekolah oleh Damkar. Untuk Polres Maluku Tenggara, pencegahan dan penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropis, dan zat aditif, judi online, serta pergaulan yang berisiko. Dinas Pendidikan itu kita pakai psikolog, literasi digital, hoax, dan perundungan siber.
1: Selain pihak Damkar yang dilibatkan, Polres Maluku Tenggara memberikan materi pencegahan dan penyalahgunaan nafsa, judi online, serta pergaulan yang berisiko. Dinas Pendidikan dari psikolog memberikan materi literasi digital, hoax, dan perlindungan siber, etika bermedia sosial, jejak digital, dan pemanfaatan AI secara bijak. Dilanjutkan dosen Stis Mutiara Tual memberikan materi terkait dengan penguatan karakter moderasi beragama dan toleransi dalam kehidupan pelajar dari Stis Mutiara Tual, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 8 Juli sampai 14 Juli 2026, proyeksi panitia terhadap materi 96% diserap para murid melalui perkenalan materi di hari pertama dan hari kedua telah mampu dilaksanakan sesuai arahan para guru dalam orientasi pengenalan sekolah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Lenggur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, WKRI Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Koordinator WKRI Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggandeng Duta Budaya Tanimbar dari negeri Belanda untuk menyalurkan bantuan berupa bibit sayur kangkung bagi pengurus cabang WKRI yang berlangsung di Kecamatan Kormomolin. Kegiatan tersebut dilakukan menyongsong HUT ke-102 WKRI. Bukan saja kegiatan pemberian bantuan bibit kangkung, tetapi juga dilakukan pengobatan gratis di Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin. Ketua Koordinator WKRI Wilayah Tanimbar dan Maluku Barat Daya, Yuliana Ratuanak, menegaskan WKRI harus menjadi contoh bagi masyarakat di desa dalam mengembangkan sektor pertanian, khususnya pada tanaman sayur-sayuran. Bibit yang diberikan akan terus dipantau perkembangannya untuk memastikan kerja nyata WKRI dalam menunjang sektor pertanian di bidang tanaman sayur.
11: Harus ada bedeng, bedengnya siap lebar 1 meter, jadi nanti ini digabung lebar 1 atau 2 meter, panjang 3 meter. Kalau ini gabung dua-dua bedeng ini sudah bisa. Yang tidak rajin akan jadi penonton dan tertinggal. Ya, jadi harus rajin.
1: Duta Budaya Tanimbar di negeri Belanda, Noah Willem Johannes Josephus van Numbi, dengan menggunakan bahasa Yamdena, mengajak masyarakat untuk menanam pangan lokal. Masyarakat wajib juga menanam sayur guna memastikan asupan gizi bagi anak di Tanimbar, sehingga gizinya dapat terpenuhi dengan baik. Van Numbi juga mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi daging dan ikan segar agar tubuh tetap kaya akan vitamin dan mineral.
12: Kaya maluwin punya ma, madupat makinwakil, mon sayur bat niyang bibi, kamon farmiok niwa niya ma, la amyos na merleta. Sayur rinin ba, kanyara kesahatan le, kulika atami kakita nila na, si pende, iyan de, fasin de, makawin ikso sayur rin ba le, parkan kung de, buncis de, lami alaminin de, makawin itinir makulang.
1: Duta Budaya Tanimbar di negeri Belanda, Noah Willem Johannes Josephus van Numbi, berharap bibit sayur kangkung yang diberikan kepada masyarakat melalui WKRI dapat bermanfaat bagi pengembangan pertanian di wilayah tersebut. Saudara, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Bapak Samlaki dampingi proses pelimpahan perkara untuk memastikan hak anak terpenuhi. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Samlaki terus berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang sementara berhadapan dengan hukum ABH dalam setiap tahapan proses pengadilan. Kami ulangi, peradilan. Komitmen tersebut terwujud melalui pendampingan yang dilakukan oleh Asisten Pembimbing Kemasyarakatan APK Agustan terhadap seorang ABH pada tahap pelimpahan perkara di Kejaksaan Negeri. Kepala Bapas kelas 2 Samlaki, Martina Solilit, mengatakan pendampingan terhadap ABH merupakan bagian penting dari tugas Bapas dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pendampingan selama proses peradilan, karena kehadiran petugas Bapas merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi serta memberikan perlindungan dan pembinaan demi masa depan mereka. Bapas kelas 2 Samlaki berharap melalui pendampingan yang berkesinambungan, setiap proses penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial, sehingga anak dapat kembali menjalankan perannya secara positif di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Bapas kelas 2 Samlaki dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuanak ajak masyarakat bangun karakter sehat. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar memberi apresiasi bagi Impex Masela atas kepeduliannya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui program pengendalian malaria dan demam berdarah, denggi atau DBD, Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun karakter hidup sehat sebagai pondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Tanimbar. Apresiasi dan ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada seminar sehari program pengendalian bertajuk Sinergi Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Medical Prakarsa Indonesia sebagai kontraktor Inpeks Masela di Aula Hotel Galaxy Samlaki. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan sejumlah unsur terkait untuk memperkuat pengetahuan mengenai percepatan, penanganan, dan pengendalian malaria dan TBD. Juliana menilai keterlibatan Inpeks dalam program kesehatan menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kesehatan dan mendorong upaya pengendalian penyakit menular secara berkelanjutan. Saudara, tim medikal Prakarsa dan tim melakukan semprotan di sejumlah rumah. Penyemprotan dilakukan di 4 titik mulai Desa Bomaki hingga Kelurahan Somlaki, tepatnya di rumah ke-400. Tim kepada RRI menjelaskan, penyemprotan dilakukan di mana selama waktu 1 jam, para penghuni rumah tidak diperkenankan masuk karena baunya yang tajam namun tidak membahayakan bagi kesehatan manusia karena campuran tersebut hanya berdampak pada serangga. Diakui jika penyemprotan lebih banyak dilakukan di Desa Bomaki dengan jumlah rumah sasaran lebih dari 100 unit rumah. Penyemprotan ini dilakukan sekali dan bertahan selama 6 bulan sehingga dalam setahun dilakukan 2 kali penyemprotan dan hal itu dilakukan secara kontinu. Meski demikian diakui jika banyak kendala yang dihadapi karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penyemprotan yang dilakukan. Karena ini baru untuk yang pertama kalinya dilakukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, selanjutnya kita ikuti berita olahraga. Saudara, turnamen voli jadi media silaturahmi pereratan persaudaraan di Kecamatan Kei Kecil dan Maluku Tenggara pada umumnya. Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Tingkat Kecamatan Kei Kecil dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026, Paula Fadirubun, kepada RRI mengatakan, momentum ulang tahun kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan pertandingan voli antar Ohoi sekecamatan Kei Kecil dan Panitia Kecamatan Kei Kecil mulai pembukaan pendaftaran dari pertengahan Juli selama satu minggu dan direspon antusias dari 16 Ohoi. Untuk mendaftar tim terbaik dalam mengikuti turnamen level kecamatan dengan antusias yang besar, datangnya dari Ohoi Langgur mendaftarkan 2 tim putra dan 2 tim putri, Ohoi Ibra 4 tim putri, sementara Ohoi lain mendaftarkan tim putra dan tim putrinya 1 tim, sehingga keseluruhan peserta berjumlah 34 tim terdiri dari 17 putra dan 17 putri.
13: Pertengahan Juli, jadi pendaftaran registrasi peserta itu kami buka sampai satu minggu begitu. Terus ada technical meeting, setelah technical meeting yang mendaftar begitu banyak antusias dari Ohoi. Jadi 16 Ohoi semuanya mendaftar, ada yang Ohoi masukkan putra-putri, antusias yang besar untuk Ohoi Langgur. Ohoi Langgur masukkan 2 putra, 2 putri. Ohoi Ibra 4 tim putri, tidak ada tim putra tapi 4 tim putri. Kalau Ohoi yang lain ada 1 putra, ada 1 putri, ada yang 1 putra saja, ada yang putri saja. Jadi semua keseluruhan peserta berjumlah 34 tim, terdiri dari 17 putra dan 17 putri.
1: Dikatakan pola pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi untuk menyeleksi bibit terbaik yang akan diaudisi level Kabupaten Maluku Tenggara dan menjadi atlet terpilih pada laga pekan olahraga pemuda Maluku tahun 2026 sesuai kriteria. Sedangkan pembukaan turnamen voli dimulai tanggal 25 Juli. Pertandingan di hari ini telah memasuki 11 pertandingan dengan target waktu dalam babak penyisihan hingga semifinal dan grand final. Panitia membutuhkan kurang lebih 18 hari memasuki partai final tanggal 16 Agustus 2026. Hamin 1 perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Sementara itu, saudara, dalam partai penyisihan pertandingan yang digelar di Panitia Turnamen Voli Tingkat Kecamatan pada Rabu sore di lapangan voli SMP Budi Mulia Langgur, saling bertemu di tim Putra Langgur dan tim Putra Kelanit dalam dua set penuh melalui akurasi serangan dan teknik bertahan masing-masing tim. Namun tim Putra Langgur berhasil memenangkan pertandingan dalam dua set penuh dengan skor 2-0 dan melaju ke babak selanjutnya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu pagi. Memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan lomba voli antar Ohoi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Devi Kelmaskoso dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Politeknik Perikanan Negeri Tual PMB Polikan Tahun Akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikan, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852 4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Hero 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.

Selamat malam pendengar setia Ritual, dimanapun Anda memantau siaran kami. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus dijumpa bersama kami hingga saat ini. Kami berharap sajian informasi yang baru kami hadirkan untuk Anda lewat Warta Berita juga bisa memperbarui informasi Anda pendengar. Musik dan informasi masih terus Debi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur pendengar. Tentunya kami punya berita-berita terupdate untuk mengisi kebersamaan kita di malam hari ini. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Iya, pendengar Gubernur Maluku Henry Cleorisa mengingatkan para lulusan Universitas Patimura agar tetap menjadikan karakter, integritas, dan etika sebagai fondasi utama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Maluku Sadali Li pada wisuda Universitas Patimura periode Juli 2026 di Auditorium Unpati Rabu 29 Juli 2026. Menurut Gubernur, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki empati sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena itu, kecerdasan intelektual perlu berjalan beriringan dengan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan. Selain memiliki kompetensi akademik, para lulusan juga diharapkan menjadi problem solver yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Di tengah arus globalisasi, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, nilai-nilai budaya dan etika ketimuran harus tetap menjadi pegangan agar kemajuan teknologi tidak mengikis jati diri generasi muda. Melalui penguatan karakter tersebut, lulusan Universitas Patimura diharapkan mampu bersaing secara global tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: Biar dia tau kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, telah dilanggar pendengar. Dan kembali perbaruan informasi Anda, kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
1: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
4: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
2: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
4: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
5: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
4: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih,
3: juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
3: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian berjalan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
9: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini? Saudara tahu?
12: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya atau macet dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema ulos simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih pink kayak gini ya.
18: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
18: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
21: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal.
22: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
21: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
22: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
23: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
22: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
24: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardiwas yang mencetak gol tadi?
0: Kehadiran Michel Becker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Becker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
2: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan. Memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
0: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: MHz Radio Republik Indonesia telah dilanggar kembali bersama Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Devi dan juga rekan Arif di meja putar kembali bersama Anda pendengar, dan kebersamaan kita kembali berlanjut di malam hari ini lewat ruang rindu ya. Sejak lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda lewat ruang rindu di malam hari ini pendengar, hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa pendengar, di pukul 22 kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nantinya kita akan ikuti ruang rindu nasional ya. Narasumber nantinya ada Kris Sinyal ya, bersama hostnya ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Untuk itu pendengar, tetap stay tune terus bersama kami 30 menit ke depan hingga di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kesempatan kami berikan juga untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, line interaktif kami 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Dan ruang rindu edisi malam hari ini sejalan lagu-lagu pilihan menemani Anda pendengar lagu mancanegara ya. Kita nikmati bersama Gavin James Always mengawali kebersamaan kita pendengar.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Biar dia tolong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Baby, keep your hands on me.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tua Dilangkur pendengar, kami akhiri untuk Anda lewat Ruang Rindu edisi hari ini tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop. Banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya, kalau nggak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih dia bilang. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, Krisdayanti. Jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin

0: Nih.
1: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
2: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
1: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
1: Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kok Tondano?
1: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
1: Karena kan sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan.
2: Oh, boleh, siap, Ben.
1: Ini kan sutradara video klip ya. Mm-hmm. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
1: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata dan yang Niki Ardila Telagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
1: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Uh-huh. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke. Okay.
1: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
1: Untuk Mas Yudi salam dong. Uh-huh. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip. Gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Mm-hmm. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap. Langsung, pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
2: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke. Okay.
2: Bang Yudi.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Tadi ada
2: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35 40 tahun ya,
0: enggak tahu. Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
2: sebenarnya si Krisdayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Krisdayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yuni atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak,
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
2: Oh iya,
0: tantangannya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
0: bengong. Seneng bengong ya.
2: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya.
0: Okay.
2: Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu sih.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
2: Ya, ide kayak gitu sih sebenarnya. Ya,
0: oh iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
2: Bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
0: Siap.
2: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
2: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya. Karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu kayak gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya.
2: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
2: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer, kan enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Kita
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapanya bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya. Itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Ya terus yang kedua itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: dari Pupi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Mm-hmm. Ya, pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti Apa Hati Yang Luka, Takdir Memang Kejam, itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Kajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke, siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silakan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label, kita dapat lagu lalu kita buat pelajari, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting. Ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya.
1: Di editing karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya. Kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Gitu.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap.
1: Yang baik hati.
0: Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya, lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Kita kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: Dewi memang profesional ya, gitu ya, dia bagus. Gitu.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. Hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer, belum.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun siap. Sekarang, iya, MTV juga sudah nggak aktif ya, gitu ya.
1: Nggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya, betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten? Apa-apa jadi konten? Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya,
5: banyak. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Siap. Iya, dengan apa berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, okay, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan, memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Perbedaannya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oh, oke.
1: Okay, okay. Itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu, kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Kok cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Ko Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak. Banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu juga
0: jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih siap. Stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa itu diciptakan? Ah, itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Yodi Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang apa ya, Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu apa, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat nggak sih tahun berapa, Bang?
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: pengen. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam. Silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
3: Betul. Gimana dong? Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Ya, sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh ya. Salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh yang iya kita, iya.
1: Di jari Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Karlina itu kan mm-hmm. dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Denda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya mm-hmm. sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, ke ekstras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak
0: itu. Lumayan banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi, mm-hmm. nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, yuk nggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Mm-hmm. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Mm-hmm. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Mm-hmm. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Mm-hmm. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa? Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Baik kita semua dan kita semua.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat inspirasi dulu.
0: Oke.
5: Iya,
0: okay.
1: Siap biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Akhirnya,
5: ya, akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Baik. Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay, gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bli, 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya
5: itu. Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan Beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Oke, Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima
0: siap
6: kasih.
0: Siap.
5: Terima
0: kasih. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Siti kalau bilang Batu.
0: Loh yo ya jelas pas, dong.
5: Pasti banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli Gogo.
0: Ruli sob. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: silakan
5: disampaikan untuk Bang Kris Sinyal.
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
5: Silakan.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang
5: disampaikan
0: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama ya, apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Panawi.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Weh, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2005. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera
0: ya.
5: Kebanyakan
8: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia, atau belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: sampai udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Kris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Kesolek rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Tanyakannya itu ya, mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya. Boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: hati. Siap.
5: Cakep.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih gak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan. Nah, saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita kita buat sendiri aja, kita mengukur diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Okay. Gambar yang layak. Udah.
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor.
5: Jamin
0: ya.
5: Aman. Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI ya, sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua.
8: Sekarang, lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Ada 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita
1: mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
1: Boleh di mana-mana. Ya.
0: Siap.
1: Itu doang sih pengalaman-pengalaman sekarang. Gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh ya, kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas. Gitu.
0: Siap.
1: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
1: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
0: mereka.
1: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian. Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnawasari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan.

0: Kebiasaan kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi siap ya Mas ya. Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Mm-hmm. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yani Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya inget loh.
0: Aduh, udah bener Yani Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Ini aku nggak tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat 1 lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Nyerah. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya itu.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-rekord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya. Ya.
1: Chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Kris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD. Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu Apakah Ada Bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget Mas Kris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Kris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah aja.
1: Aduh, berarti donat kita tuh tadi 2 yang
0: 2 ya.
1: 2 yang terbawah. Iya, 2 aja. 2 donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Kris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Kris adalah Apakah Ada Bedanya. Iya, tapi itu. 2 dijawab, 3 gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Kris,
2: mungkin kita punya Mas Arjan. Yeah. Ini
0: semuanya
2: enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Kris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Kris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Enggak main media sosial.
1: Ini bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Kris
0: gini. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu, kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Kris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Kris. Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Kris memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Kris loh.
1: Oh, jadi aku yang
0: jawab. Gimana Mas Kris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak enak dulu ya. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Belajar dan pertimbangan, ya kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Kris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Kris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu.

Radio Republik Indonesia, Tual Dilangkur kembali bersama Anda pendengar. Setelah bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, kita ikuti Ruang Rindu Nasional, namun karena waktu membatasi kebersamaan kita pendengar, saatnya kami bertugas. Dibi dan juga rekan Arif di meja putar pamit. Kami akhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Semoga malam ini kita semua di menikmati tidur yang nyenyak karena penyertaan Tuhan, sampai kita berjumpa lagi di besok hari.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MWI gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debby Kalmaskoso, operator studio Arif, dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuau.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda lagi di hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Sepanjang pagi ini Anda ditemani saya, Tobi Rangkoratat, rekan Iqbal, dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Kita akan awali pagi ini saudara dengan mendengarkan Mutiara Hati Katolik bersama Pastor Amandus Royan MSC.

Mengembara itu, pada siang hari, awan Tuhan berada di atas kemah suci, dan pada malam hari, terdapat api di dalam awan itu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 30 Juli 2026, hari Kamis dalam Pekan Biasa ke-17, menurut kalender liturgi gereja kita, dan sekaligus peringatan 84 tahun peristiwa yang berdarah di Pantai Langgur, yakni penembakan Monsenyur Yohanes Ars, MSC, dan kawan-kawan. Tema perenungan kita pada pagi ini mengutamakan kerajaan Allah sebagai harta yang paling berharga. Mari kita membuka acara Mutiara Hati pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Kamis ini, kita kembali berkumpul dalam kebersamaan iman melalui acara Mutiara Hati Katolik. Kita datang dengan berbagai pengalaman hidup, suka dan duka, harapan dan pergumulan. Namun semuanya itu kita bawa ke hadapan Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu bagaikan harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Untuk memperolehnya dibutuhkan kesediaan untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Semoga melalui permenungan hari ini, hati kita semakin terbuka untuk mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan berani menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah menghimpun kami pada pagi hari ini dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa engkau selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Pada hari ini, kami ingin membuka hati kami bagi sabdamu. Maka ajarlah kami untuk mengenal engkau sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kami. Berilah kami kebijaksanaan untuk memilih yang baik, kekuatan untuk setia, dan keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk semakin dekat denganmu. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami supaya kami memperhatikan sabda-Mu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkannya ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat datang dan memisahkan orang-orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu mereka campakan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, iya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu,
setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dan memberikan pelajaran tentang hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Dan dari perbendaharaannya itu, setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, tanggal 30 Juli 2026, Gereja Katolik KEI mengenangkan Monsenyur Yohanes Ars MSC bersama rekan-rekannya yang gugur sebagai saksi iman. Mereka tidak hanya dikenang karena kematian yang tragis, tetapi terlebih karena kesetiaan mereka kepada Kristus dan umat yang mereka layani. Mereka memilih untuk tetap tinggal bersama umat di tengah-tengah ancaman dan akhirnya menyerahkan hidup sebagai ungkapan kasih yang paling besar. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, Nabi mengajak kita untuk masuk ke dalam rumah tukang periuk. Di sana Tuhan memperlihatkan bagaimana tanah liat dibentuk dengan penuh kesabaran. Ketika bejana itu rusak, tukang periuk tidak membuangnya, tetapi membentuknya kembali menjadi bejana yang baru sesuai kehendaknya. Firman ini mengingatkan kita bahwa hidup kita berada di tangan Allah. Dialah sang pembentuk kehidupan. Monsenyur Yohanes Ars MSC dan kawan-kawan membiarkan diri dibentuk oleh Tuhan sepanjang hidup mereka. Melalui doa, pelayanan, pengorbanan, dan tantangan misi, mereka menjadi bejana yang memancarkan kasih Kristus. Bahkan ketika menghadapi ancaman, penderitaan, dan kematian, mereka tetap setia. Hidup mereka menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Bahwa kerajaan surga itu seperti pukat yang menjaring berbagai jenis ikan. Pada akhirnya akan ada pemisahan antara yang baik dan yang tidak baik. Perumpamaan ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan kita bahwa setiap orang dipanggil untuk hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan. Yang dinilai Tuhan bukanlah keberhasilan menurut ukuran dunia, melainkan kesetiaan kepada kehendak Tuhan. Kesaksian Monsenyur Yohanes Ars menjadi bukti nyata bahwa mereka memilih menjadi ikan-ikan yang baik hingga akhir hidupnya. Mereka tidak lari dari panggilan, tetapi tetap mendampingi umat meskipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Dengan demikian, mereka menjadi benih iman yang harus bertumbuh di tanah Maluku, Papua, dan di seluruh gereja Indonesia. Untuk Kristus Raja kita, jadilah. Peringatan ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita juga bersedia dibentuk oleh Tuhan? Apakah kita tetap setia dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati, sebagai katekis, guru, pegawai, atau anggota masyarakat meskipun menghadapi kesulitan? Kesaksian iman tidak selalu berarti menumpahkan darah. Pada zaman sekarang, kesaksian iman nampak dalam kejujuran, pengampunan, kesetiaan kepada panggilan,
keberanian membela kebenaran dan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus banyak mengajarkan para muridnya bahwa orang lain dengan perumpamaan. Perumpamaan adalah analogi atau perbandingan untuk menjelaskan sesuatu yang rumit supaya tidak mudah untuk dipahami. Perumpamaan kali ini berkaitan dengan kerajaan Allah. Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah bisa diartikan iman akan Allah, sehingga Allah meraja atas hidup seseorang. Iman tidak hanya bertumbuh lewat ilmu pengetahuan akan Allah. Doa-doa, membaca kitab suci, mendengarkan katekis, dan khotbah-khotbah. Iman bisa bertumbuh kuat dalam pengalaman hidup sehari-hari yang nyata. Banyak orang menemukan kerajaan Allah dan mengembangkan iman akan Allah lewat pengalaman hidup mereka sehari-hari. Bahkan dalam pengalaman yang sangat pahit dalam hidup ini. Pengalaman itu mengubah hidup mereka. Ambil contoh Rasul Paulus. Ia menemukan Tuhan dalam pengalaman perjalanan menuju ke Damsyik. Pengalaman itu mengubah Saulus menjadi Paulus. Dengan kata-katanya yang luar biasa, segala sesuatu kuanggap rugi ketika aku menemukan Kristus. Iman akan Tuhan itu penting. Namun iman akan lebih kuat, sempurna, bahkan bertumbuh dalam pengalaman hidup sehari-hari. Orang yang menemukan Tuhan dalam kehidupannya adalah ibarat orang yang menemukan harta terpendam yang luar biasa. Sehingga ia rela melepaskan segala sesuatu demi harta atau iman yang ia peroleh itu. Kita belajar dari para rasul, para martir, santo santa yang rela melepaskan hidupnya demi mempertahankan iman mereka yang hidup akan Kristus. Merekalah orang-orang yang telah menemukan harta yang luar biasa dalam hidup mereka. Oleh karena itu, dalam keseharian kita, mari kita selalu meminta iman kepada Tuhan. Tuhan, tambahkanlah imanku. Iman itu akan bertambah lewat pengetahuan maupun dalam pengalaman hidup sehari-hari. Namun, yang paling dari itu semua, mari kita mempraktikkan iman yang kita miliki melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Semoga melalui teladan Monsenyur Johannes Ars dan rekan-rekannya, kita semakin menyerahkan diri kepada Tuhan, Sang Tukang Periuk Ilahi, agar hidup kita dibentuk menjadi bejana kasih, damai, dan harapan bagi sesama. Dan ketika tiba saatnya kita menghadapi Tuhan, kita didapati sebagai hamba yang setia, yang telah menghidupi Injil dengan tulus hingga akhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menutup perbandingan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu pada pagi hari ini. Pada peringatan 84 tahun Monsenyur Johannes Ars MSC dan rekan-rekannya ditembak. Sabdamu telah menguatkan dan meneguhkan, mengingatkan kami akan nilai kerajaan-Mu yang begitu luhur dan berharga. Bantulah kami ya Tuhan, agar apa yang telah kami dengarkan dan kami renungkan tidak hanya berhenti dalam pikiran, tetapi sungguh kami hidupi dalam tindakan nyata sehari-hari. Mampukanlah kami untuk lebih mengutamakan Engkau dalam setiap pilihan hidup kami.
Sertailah kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Jadikanlah kami saksi-saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, serta dimanapun kami berada. Kami panjatkan doa ini dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbendungan kita dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 30 Juli 2026, hari Kamis dalam Pekan Biasa ke-17, menurut kalender liturgi Gereja Katolik, dan sekaligus peringatan 84 tahun peristiwa berdarah di Pantai Langgur, penembakan Monsenyur Yohanes Ars MSC dan rekan-rekannya. Dengan tema perbendungan kita pagi ini, mengutamakan kerajaan Allah sebagai harta yang paling berharga, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Selamat pagi saudara pendengar, demikian Mutiara Hati Katolik pagi ini saudara. Dan selanjutnya kami ajak Anda kita jalan penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu kemarin. Pembangunan kantor Polres Maluku Tenggara dan rumah susun diprediksi rampung dalam 6 bulan ke depan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Kamis 30 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu pagi. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan gerakan pangan murah sempat tidak dilaksanakan dalam beberapa waktu terakhir karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Namun, kegiatan tersebut kini dapat kembali digelar berkat penghargaan yang diterima Kota Tual atas keberhasilannya meraih peringkat pertama dalam pengendalian inflasi di wilayah Indonesia Timur.
2: Setiap bulan itu ada gerakan pangan murah. Cuman sedikit berkurang intensitasnya karena kita menyesuaikan dengan APBD. Karena pangan murah ini kita ini bersubsidi. Jadi di minggu kemarin, kalau sebelumnya itu menjelang Idul Fitri, kita bisa setiap minggu ada. Kemudian alhamdulillah dengan adanya reward yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan pemerintah untuk program pengendalian inflasi di Kemendagri kemarin yang diterima langsung oleh Bapak Wali Kota, kita menggunakan anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi.
1: Menurut Darnawati Amir, dana penghargaan tersebut dimanfaatkan kembali untuk membantu masyarakat melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Ketahanan Pangan juga menerapkan sistem nomor antrian bagi para pembeli. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ketertiban, menghindari aksi saling serobot, serta mengurangi ketidaksabaran masyarakat saat berbelanja, sehingga proses distribusi bahan pangan berjalan lebih tertib dan merata.
2: Mengapa kita memperlakukan antri? Supaya jangan, ya namanya mah orang kalau sudah menunggu kan mau dilayani duluan gitu. Jadi kita melakukan antrian seperti hanya untuk memudahkan mereka untuk tidak sampai serobot-serobot. Dan ini pasarnya terbuka, menghindari jangan sampai ini juga untuk keamanan pangan kita, jangan sampai ada barang yang hilang dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga pemberlakuan antri itu harus kita lakukan. Dan memang budaya antri itu bukan hanya di GPM-GPM, tapi habis semua harus budaya-budaya itu. Kesabaran itu memang butuh diterapkan.
1: Selain itu, konsep pasar yang lebih terbuka juga diterapkan agar masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman tanpa khawatir kehilangan barang-barang berharga yang dibawa. Darnawati berharap inovasi tersebut dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam setiap pelaksanaan gerakan pangan murah di Kota Tual. Sementara itu, pelaksanaan gerakan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satu pembeli, Amina Rahayan, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut dan merasa terbantu dengan adanya pasar pangan murah. Rahayan mengatakan selama mengikuti kegiatan itu dirinya tidak menemukan kendala maupun kekurangan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, seluruh proses pembelian berlangsung tertib dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Insya Allah tidak ada, semuanya cukup dan masyarakat juga senang dengan adanya seperti begini, bisa melayani masyarakat yang kurang mampu, yang penuh kekurangan, bisa dapat juga membeli itu dengan pelayanan mereka, kita sangat senang. Biasa mingguan tergantung, tapi kalau saya biasa beli itu 10 kilo karena kita di rumah hanya 3 orang berempat, tapi anak sudah meninggal sisa 3, jadi biasa 10 kilo tuh ada kala seperti akhir bulan su balik kembali lagi.
1: Ia mengapresiasi upaya pemerintah Kota Tual yang terus menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurut Amina, gerakan pangan murah menjadi solusi bagi keluarga dengan penghasilan terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah harga bahan pokok yang masih berfluktuasi. Rahayan berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Ia menilai program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan. Memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan lomba voli antar ohoi. Perlombaan ini mulai dilaksanakan dalam seleksi antar ohoi di 11 kecamatan dan nantinya akan dikirim tiap regu putra dan putri dari masing-masing untuk ikut pertandingan tingkat kabupaten di Bupati Kap. Hal ini disampaikan Camat Kai Kecil Timur, Pius Fritz Wokanubun, kepada RRI.
4: Kegiatan sudah 3-4 hari ini tetap berjalan dengan aman dan semua tahapan dalam grup tetap partisipasi dan menyongsong 17 Agustus ini ada lagi beberapa kampung yang akan sebentar dan bertanding lanjut sampai tanggal 16 Agustus. Semua ohoi, hanya 2 ohoi saja yang tidak sempat. Di sana ada 18 ohoi, 2 ohoi yang tidak partisipasi. Ohoi ISO dengan ABN-nya belum sempat. Bagus, sangat antusias dan kepala ohoi sangat mendukung dengan masyarakat yang ada dan para supporter dan penonton juga sangat membludak.
1: Untuk mendapatkan tempat sebagai tim yang akan bertanding di Bupati Cup 2026, setiap tim yang telah bertanding saat ini memberikan performa yang cukup baik, jelas Camat. Dirinya secara pribadi juga melihat bahwa dengan adanya pertandingan ini, bibit unggul dari bidang olahraga voli mulai terlihat. Diharapkan ke depan para atlet amatiran ini bisa berkembang lebih jauh dalam bidang olahraga dan mengharumkan nama daerah di pertandingan lainnya. Pembangunan kantor Polres Maluku Tenggara dan rumah susun diprediksi rampung dalam 6 bulan ke depan. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personil Polres Maluku Tenggara serta mendukung kinerja Polres sendiri. Hal ini disampaikan Kapolres Malra AKBP Rian Suhendi.
5: Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personil Polres Maluku Tenggara dan keluarga. Kami menyadari bahwa pembangunan ini membutuhkan kerjasama, dukungan, dan doa restu dari seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun warga masyarakat Maluku Tenggara. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mendukung proses pembangunan ini agar bisa berjalan dengan lancar, tepat waktu, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi personil Polri, tetapi juga bagi kemajuan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara umum.
1: Kapolres juga menambahkan dalam pembangunan rusun ini terdiri dari 36 unit dalam bangunan 2 lantai untuk Mako Polres Maluku Tenggara dan rusun berlokasi dalam lingkaran kantor bupati pada lahan hibah pemerintah daerah yang nantinya ditempati bersama kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan kantor Pengadilan Negeri Maluku Tenggara. Maluku Tenggara kini memasuki era aging population atau penuaan penduduk. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah warga lanjut usia yang hampir mencapai 100% dari total penduduk. Fakta tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, dalam kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Bupati Langkur Selasa kemarin. Menurut Edi, meningkatnya jumlah lansia sebenarnya merupakan kabar baik karena menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Harapan hidup yang lebih panjang menjadi indikator pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terus mengalami kemajuan. Namun, di balik capaian itu terdapat tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.
6: Kalau lansia yang jumlahnya 10% itu masih bisa produktif, masih sehat, masih bisa berdaya, tentu itu adalah sharing bagi pembangunan di Maluku Tenggara. Sayangnya, sebagian besar dari lansia kita itu sudah sangat tergantung kepada keluarga. Ketika keberadaan lansia ini tidak produktif lagi, bahkan tidak mandiri, maka akan jadi beban terhadap keluarga. Yang seharusnya anak-anaknya bisa bekerja harus menjaga oma opanya, sehingga bonus demografi kita bisa menjadi terancam.
1: Edi mengungkapkan pertambahan jumlah lansia akan menjadi modal pembangunan apabila kelompok usia tersebut tetap sehat, produktif, dan mandiri. Sebaliknya, apabila sebagian besar lansia mengalami ketergantungan tinggi terhadap keluarga, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku telah mengembangkan program SIDAYA atau Lansia Berdaya. Program tersebut dirancang sebagai ruang pemberdayaan sekaligus wadah interaksi sosial bagi para lansia. Melalui program ini, para lansia difasilitasi untuk membangun jejaring sosial dengan sesama lansia, mengikuti sekolah lansia, mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta memperoleh pendampingan jangka panjang bagi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia. Meski angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara terus menurun, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan kasus baru menjadi kunci untuk menjaga tren perbaikan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
7: Penurunan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan tidak muncul kasus-kasus stunting baru yang dapat menghambat laju perbaikan yang telah dicapai. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialira Hantoknam, saat sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Angka stunting yang pada periode sebelumnya berada di atas 20%, kini telah turun hingga berada di kisaran 10%. Meski demikian, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan upaya pencegahan yang lebih kuat. Penurunan angka stunting tidak akan memberikan dampak signifikan apabila setiap tahun masih muncul anak-anak baru yang mengalami kondisi serupa.
8: Kami mengimbau kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih, mari kita ambil bagian menjadi orang tua asuh. Mari kita pastikan pemenuhan nutrisi anak-anak berisiko stunting di lingkungan kita dapat terpenuhi dengan baik, sehingga tidak melahirkan stunting-stunting baru. Betul, angka stunting kita menurun, tapi jangan lagi ada stunting-stunting yang baru. Kalau kita menurunkan angka stunting, tetapi di tahun depan ternyata ada ibu hamil yang melahirkan masih ada stunting, ya sama saja. Angka itu tetap stagnan terus.
7: Viali menegaskan fokus pemerintah daerah tidak hanya pada penanganan anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga pada pencegahan sejak masa kehamilan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan. Keberhasilan penurunan stunting harus diukur dari kemampuan daerah memutus mata rantai kemunculan kasus baru. Karena itu, kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga tren penurunan yang telah dicapai. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap berbagai program intervensi yang saat ini dijalankan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus memastikan lahirnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas pada masa mendatang. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Evaluasi dan kolaborasi sekolah menjadi bersama orang tua menjadi kunci akurat membangun pendidikan berkualitas di daerah ini. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop menjelaskan, pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 sesuai arahan kementerian untuk pelaksanaan MPLS ramah di setiap wadah pendidikan. Olehnya itu terdapat 3 poin penting, diantaranya proses sosialisasi kepada orang tua, pelaksanaan MPLS dan evaluasi oleh panitia SPMB dan optimalisasi pelaksanaan MPLS di sekolah. Melalui antusias orang tua datang untuk mengikuti evaluasi MPLS disertai penyampaian panitia tentang agenda yang berhubungan dengan kegiatan MPLS selama 5 hari. Selain itu, masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi program penting bagi murid baru untuk mengenal dan lebih mencintai lingkungan baru karena sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa selain tempat tinggal bersama orang tua.
9: Kementerian menganjurkan untuk pelaksanaan MPLS ramah. Maka ada tiga hal penting yang harus dilakukan sekolah, dalam hal ini panitia MPLS, yakni sosialisasi kepada orang tua, pelaksanaan MPLS, dan yang ketiga adalah evaluasi. Jadi terima kasih karena kemarin panitia sebelum pelaksanaan MPLS sudah mendahului satu hari dengan sosialisasi kepada orang tua. Antusias orang tua datang untuk mengikuti evaluasi, sehingga pada saat itu sekolah menyampaikan tentang agenda kegiatan tahun ajaran baru. MPLS ini sangat berguna bagi murid terutama kelas 7 mengenal, mengetahui, lebih mencintai lingkungan baru di mana dia berada. Saya selalu pakai istilah ya, sekolah itu rumah kedua. Jadi apapun terjadi di sini tempat kita belajar, bertumbuh, maka paling tidak mereka yang baru datang harus diperkenalkan baik fisiknya, manusianya, orang-orangnya, termasuk kakak-kakak kelas dari kelas 8 dan kelas 9.
1: Reto menjelaskan jumlah peserta didik mulai kelas 7 hingga kelas 9 di SMP Budi Mulia di tahun ajaran ini yakni lebih 556 murid. Juga sistem penerimaan murid baru, pihak Dinas Pendidikan telah mengidentifikasi akomodasi di setiap sekolah terhadap jumlah siswa yang direkrut dan jumlah ruang belajar siswa, serta mengapresiasi animo yang tinggi dari para murid yang memilih SMP Budi Mulia untuk menimba ilmu. Dan 2 tahun terakhir pihaknya menerima siswa sesuai 6 rombongan belajar sejalan ketentuan kementerian terkait. Meskipun demikian, fasilitas RKB yang dimiliki memerlukan pembenahan secara berkala sesuai ketersediaan yang dimiliki institusi pendidikan tersebut. MPLS ramah anak diterapkan SMP Budi Mulia Langgur bagi 190 peserta didik selama 5 hari penuh, diperkuat materi peningkatan kapasitas anak oleh narasumber. Ketua Panitia SPMB SMP Budi Mulia Langgur, Marta Teri Raun, menjelaskan pelaksanaan MPLS bagi peserta didik baru dengan jumlah 190 dengan klasifikasi 83 murid laki-laki dan 107 murid perempuan. Lewat kriteria penerimaan siswa baru yang asal sekolahnya di wilayah Langgur dan materi MPLS disesuaikan dengan arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan Permen nomor 12 tahun 2026 terkait MPLS ramah. Sementara untuk proses perpeloncoan ditiadakan dalam proses MPLS di SMP Budi Mulia Langgur karena menerapkan MPLS ramah. Di samping itu, penyajian materi MPLS dari unsur eksternal menyangkut pendidikan siaga bencana, mitigasi risiko, dan simulasi keselamatan di lingkungan sekolah yang diberikan petugas Damkar Maluku Tenggara.
10: Jumlah siswa baru 190 murid dan seluruhnya mengikuti MPLS. Ada 83 siswa laki-laki dan 107 siswa perempuan. Tes masuk itu mereka semua 100% dan mengikutinya juga 100%. MPLS itu 100%. Materi MPLS, pendidikan siaga bencana, mitigasi risiko, dan simulasi keselamatan di lingkungan sekolah oleh Damkar. Untuk Polres Maluku Tenggara, pencegahan dan penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropis, dan zat aditif, judi online, serta pergaulan yang berisiko. Dinas Pendidikan itu kita pakai psikolog, literasi digital, hoax, dan perlindungan siber.
1: Selain pihak Damkar yang dilibatkan, Polres Maluku Tenggara memberikan materi pencegahan dan penyalahgunaan nafsa, judi online, serta pergaulan yang berisiko. Dinas Pendidikan dari psikolog memberikan materi literasi digital, hoax, dan perlindungan cyber, etika bermedia sosial, jejak digital, dan pemanfaatan secara bijak. Dilanjutkan, dosen STIS Mutiara Tual memberikan materi terkait penguatan karakter, moderasi beragama, dan toleransi dalam kehidupan pelajar dari STIS Mutiara Tual, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 8 Juli sampai 11 Juli 2026, proyeksi panitia terhadap materi 96% diserap para murid melalui perkenalan materi di hari pertama dan hari kedua telah mampu dilaksanakan sesuai arahan para guru dalam orientasi pengenalan sekolah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dowo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, WKRI Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Koordinator WKRI Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggandeng Duta Budaya Tanimbar dari negeri Belanda untuk menyalurkan bantuan berupa bibit sayur kangkung bagi pengurus cabang WKRI yang berlangsung di Kecamatan Kormomolin. Kegiatan tersebut dilakukan menyongsong HUT ke-102 WKRI. Bukan saja kegiatan pemberian bantuan bibit kangkung, tapi juga dilakukan pengobatan gratis di Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin. Ketua Koordinator WKRI Wilayah Tanimbar dan Maluku Barat Daya, Juliana Ratuanak, menegaskan WKRI harus menjadi contoh bagi masyarakat di desa dalam mengembangkan sektor pertanian, khususnya pada tanaman sayur-sayuran. Bibit yang diberikan akan terus dipantau perkembangannya untuk memastikan kerja nyata WKRI dalam menunjang sektor pertanian di bidang tanaman sayur.
11: Harus ada bedeng, bedengnya siap, lebar 1 meter, jadi nanti di ini digabung lebar 1 atau 2 meter, panjang 7 meter. Kalau ini gabung dua-dua bedeng ini bisa. Yang tidak rajin akan jadi penonton dan tertinggal. Ya? Jadi harus rajin.
1: Duta Budaya Tanimbar di negeri Belanda, Noah William Johannes Josephus van Numbi, juga menggunakan bahasa Yamdena mengajak masyarakat untuk menanam pangan lokal. Masyarakat wajib menanam sayur guna memastikan asupan gizi bagi anak di Tanimbar sehingga gizinya dapat terpenuhi dengan baik. Pak Numbi juga mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi daging dan ikan segar agar tubuh tetap kaya akan vitamin dan mineral.
12: Yang maluhin punya maju pat makin wakil bon sayur bat nir bibi kemun farmiok nuwene ma la amyos na

Duta Budaya Tanimbar di negeri Belanda, Noah William Johannes Josephus van Numi berharap bibit sayur kangkung yang diberikan pada masyarakat melalui WKRI dapat bermanfaat bagi pengembangan pertanian di wilayah tersebut. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Bapak Somlaki dampingi proses pelimpahan perkara untuk memastikan hak anak terpenuhi. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Somlaki terus berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang sementara berhadapan dengan hukum. Dalam setiap tahapan proses peradilan, komitmen tersebut terwujud melalui pendampingan yang dilakukan oleh asisten pembimbing masyarakat Agustan terhadap seorang ABH pada tahap pelimpahan perkara di Kejaksaan Negeri. Kepala Bapas kelas 2 Somlaki, Martina Solilit mengatakan pendampingan terhadap ABH merupakan bagian penting dari petugas Bapas dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pendampingan selama proses peradilan. Karena kehadiran petugas Bapas merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi serta memberikan perlindungan dan pembinaan demi masa depan mereka. Bapas kelas 2 Somlaki berharap melalui pendampingan yang berkesinambungan, setiap proses penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial sehingga anak dapat kembali menjalankan perannya secara positif di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Bapas kelas 2 Somlaki dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratuanak, ajak masyarakat bangun karakter sehat. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar memberi apresiasi bagi Inpex Masela atas kepeduliannya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui program pengendalian malaria dan demam berdarah dengau atau DBD. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun karakter hidup sehat sebagai fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Tanimbar. Apresiasi dan ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada seminar sehari program pengendalian bertajuk Sinergi Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Medika Prakarsa Indonesia sebagai kontraktor Inpex Masela di Aula Hotel Galaxy Somlaki. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan sejumlah unsur terkait untuk memperkuat pengetahuan mengenai percepatan penanganan dan pengendalian malaria dan DBD.

Yuliana menilai keterlibatan Inpex dalam program kesehatan menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kesehatan dan mendorong upaya pengendalian penyakit menular secara berkelanjutan. Tim Medika Prakarsa dan tim melakukan semprotan di sejumlah rumah. Penyemprotan dilakukan di 4 titik mulai Desa Pemake hingga Kelurahan Somlaki, tepatnya di rumah ke-400. Tim kepala RD menjelaskan penyemprotan dilakukan di mana selama waktu 1 jam para penghuni rumah tidak diperkenankan masuk karena baunya yang tajam namun tidak membahayakan bagi kesehatan manusia karena campuran tersebut hanya berdampak pada serangga. Diakui jika penyemprotan lebih banyak dilakukan di Desa Pemake dengan jumlah rumah sasaran lebih dari 100 unit rumah. Penyemprotan ini dilakukan sekali dan bertahan selama 6 bulan sehingga dalam setahun dilakukan 2 kali penyemprotan dan hal itu dilakukan secara kontinu. Meski demikian, diakui jika banyak

Banyak kendala yang dihadapi karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penyemprotan yang dilakukan karena ini baru untuk yang pertama kalinya dilakukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.

0: Turnamen voli jadi media silaturahmi pererat persaudaraan di Kecamatan Kei Kecil dan Maluku Tenggara pada umumnya. Ketua Panitia Turnamen Bola Voli tingkat Kecamatan Kei Kecil dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026, Paula Fadirubun kepada RRI mengatakan, momentum ulang tahun kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan pertandingan voli antara HOI Kecamatan Kei Kecil dan Panitia Kecamatan Kei Kecil mulai pembukaan pendaftaran dari pertengahan Juli selama satu minggu dan direspon antusias dari 16 OHOI untuk mendaftar tim terbaik dalam mengikuti turnamen level kecamatan dengan antusias yang besar. Datangnya dari OHOI Langgor mendapatkan 2 tim putra dan 2 tim putri, OHOI Ibra 4 tim putri, sementara OHOI lain mendaftarkan tim putra dan tim putrinya 1 tim, sehingga keseluruhan peserta berjumlah 34 tim terdiri dari 17 putra dan 17 putri.
1: Kalau dari panitia Kei Kecil mulai pembukaan pendaftaran itu mulai dari akhir pertengahan Juli. Jadi pendaftaran registrasi peserta itu kami buka sampai satu minggu begitu. Terus ada technical meeting, setelah technical meeting yang mendaftar begitu banyak antusias dari OHOI. Jadi 16 OHOI semuanya mendaftar, ada yang OHOI masukkan putra-putri, antusias yang besar untuk OHOI Langgur. OHOI Langgur masukkan 2 putra, 2 putri. OHOI Ibra 4 tim putri, tidak ada tim putra tapi 4 tim putri. Kalau OHOI yang lain ada 1 putra, ada 1 putri, ada yang 1 putra saja, ada yang putri saja. Jadi semua keseluruhan peserta berjumlah 34 tim terdiri dari 17 putra dan 17 putri.
0: Dikatakan pola pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi untuk menyeleksi bibit terbaik yang akan diaudisi level Kabupaten Maluku Tenggara dan menjadi atlet terpilih pada laga Pekan Olahraga Pemuda Maluku tahun 2026 sesuai kriteria, sedangkan pembukaan turnamen voli dimulai tanggal 25 Juli. Pertandingan di hari ini telah memasuki 11 pertandingan dengan target waktu dalam babak penyisihan hingga semifinal dan grand final. Panitia membutuhkan kurang lebih 18 hari memasuki partai final tanggal 16 Agustus 2026, H-1 perayaan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Sementara itu dalam partai penyisihan, pertandingan yang digelar panitia turnamen voli tingkat kecamatan pada Rabu sore di lapangan voli SMP Budi Mulia Langgur. Saling bertemu tim putra Langgur dan tim putra Kelanit dalam 2 set penuh melalui akurasi serangan dan teknik bertahan masing-masing. Namun tim putra Langgur berhasil memenangkan pertandingan dalam 2 set penuh dengan skor 2-0 atas Kelanit dan melaju ke babak selanjutnya.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu kemarin. Pembangunan kantor Polres Maluku Tenggara dan rumah susun diprediksi rampung dalam 6 bulan ke depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Kabupaten Maluku Tenggara belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan tidak muncul kasus-kasus stunting baru yang dapat menghambat laju perbaikan yang telah dicapai. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialirahan Tognam, saat sosialisasi gerakan orang tua Asu Cegah Stunting dan gerakan Ayah Teladan Indonesia di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Selasa kemarin. Menurut Viali, prevalensi stunting di Maluku Tenggara terus menunjukkan tren penurunan. Angka stunting yang pada periode sebelumnya berada di atas 20% kini telah turun hingga berada di kisaran 10%. Meski demikian, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan upaya pencegahan yang lebih kuat. Penurunan angka stunting tidak akan memberikan dampak signifikan apabila setiap tahun masih muncul anak-anak baru yang mengalami kondisi serupa.

0: City.
1: Ah, ini sejam berapa?
2: Jam 7 lewat tadi. Mana?
1: Ecen mau ke sekolah.
2: Kan yang bangun tempo. Sekolah belajar apa?
1: Belajar menulis sama tulis.
2: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
1: Iya.
2: Begitu cepat sudah. Mandi.
3: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Pengumuman tentang sertifikat hilang. Dinyatakan hilang sesuai dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian Resor Tual, Polres Tual, 20 Juni 2026. Kami mohon jika ada yang melihat atau menyimpan sertifikat tanah hak milik nomor 00498 Kelurahan Kecoblak atas nama Foni Adriana Nama Rubesi untuk diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya, untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami, Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya pagi ini. Dan saudara, kami punya satu lagi informasi untuk Anda. Polda Maluku meluruskan persepsi masyarakat mengenai keberadaan personil kepolisian berpakaian sipil dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Kehadiran mereka ditegaskan bukan untuk memprovokasi massa, melainkan menjalankan tugas deteksi dini sesuai standar operasional prosedur. Penjelasan tersebut disampaikan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, Kombes Polisi Andreas S. Nugroho dalam dialog publik aspirasi Maluku yang digelar Bidang Humas Polda Maluku bersama RRI Ambon Rabu kemarin. Menurutnya, personil berpakaian sipil bertugas mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, mendeteksi kemungkinan penyusup, serta mengantisipasi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi massa sehingga aksi tetap berlangsung kondusif. Andreas menjelaskan seluruh personil Polri yang bertugas mengamankan aksi penyampaian pendapat dibekali SOP yang mengedepankan prinsip legalitas, necessitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindakan tegas hanya dilakukan apabila situasi berkembang menjadi anarkis dan membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Saudara pendengar, kehadiran seorang ayah di sisi anak seringkali terlihat sebagai hal sederhana. Namun perhatian yang diberikan secara konsisten dapat menciptakan efek berantai atau butterfly effect yang membentuk karakter, kesehatan, dan masa depan anak hingga dewasa. Pandangan itu mengemuka dalam sosialisasi gerakan ayah teladan Indonesia yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Selasa kemarin. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang berkualitas. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Fialir Hantokna mengatakan pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan fisik anak. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, juga berperan penting dalam membentuk karakter, memberikan rasa aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino berencana membuka kepemilikan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta senilai 17,3 miliar euro. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter menilai rencana tersebut berpotensi mengubah sepak bola menjadi bisnis berorientasi keuntungan. Laporan The Times dan The Telegraph mengungkap proposal pembentukan perusahaan baru untuk mengelola hak komersial FIFA. Perusahaan tersebut akan menaungi hak komersial Piala Dunia Wanita, serta Piala Dunia Antar Klub. Dalam skema itu, sekitar 20 hingga 30% saham perusahaan baru akan ditawarkan kepada investor sektor swasta. Nilai transaksi diperkirakan mencapai 17,3 miliar euro atau setara 355,8 triliun rupiah berdasarkan kurs 20.567 rupiah per euro. Rencana tersebut dilaporkan pada Rabu 29 Juli 2006 dan memunculkan perhatian terhadap arah pengelolaan kompetisi FIFA. Blatter juga mengaitkan proyek ini dengan kedekatan Infantino dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional.

Kenal Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Saudara pendengar, Sailto Indonesia Chapter Ambon menjadi ajang memperkenalkan potensi wisata bahari dan budaya Maluku kepada peserta pelayaran dari berbagai negara. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Tirta Kencana Negeri Amahusu, Kecamatan Nusa Niue, pada Rabu 29 Juli kemarin juga menjadi momentum memperkuat promosi pariwisata daerah. Raja Negeri Amahusu, Mesak M. Siloi, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir. Ia mengatakan, kehadiran rombongan Sailto Indonesia menjadi bentuk perhatian terhadap Maluku sekaligus mempererat persaudaraan dan kerjasama. Siloi turut memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, dan keindahan alam Negeri Amahusu sebagai bagian dari potensi wisata maritim Maluku.

0: aku kembali.
1: Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini sudah 3 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, saudara, kita menuju Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti dialog interaktif aspirasi 1000 pulau.
1: Laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ya, baik pendengar, setelah tadi kami hadirkan program Cek Fakta di pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah di menit ke-5 dari pukul 8. Kami segera hadirkan ke ruang negara Anda. Aspirasi Serumpun 1000 Pulau hari ini edisi Kamis di 30 Juli 2026. Aspirasi berjaringan Skor Wil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dan pagi ini RRI Ambon sebagai penyelenggara akan mengangkat topik menarik dan penting, yaitu antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino. Dan untuk acara dialog ini akan dipandu langsung rekan saya, Bung Abdullah Leorima. Kita buka acaranya untuk Anda pendengar.
4: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia meliputi RRI Tual, Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku dan dalam dialog aspirasi serumpun ya, seribu pulau. Ya, dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang antisipasi krisis air menghadapi ancaman El Nino. Ya, karena memang BMKG telah memprediksi sebelumnya bahwa nanti pada tahun ini akan terjadi ada ancaman ya, ancaman El Nino yang mungkin ya termasuk yang paling panjang ya menurut BMKG. Dan pendengar, di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Pak Bodi Wane Mailuhu. Selamat pagi, Pak Bodi. Iya, dan pendengar, narasumber kita yang kedua ada PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Kota Ambon, Pak Peter Saimima. Selamat pagi,
6: Pak Peter. Selamat pagi, pemirsa dimanapun Anda berada.
5: Iya, pemirsa RRI di Ternate, Tual, Bula dan Saumlaki dan juga di Ambon ya. Baik, pendengar, nanti Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Dan kita langsung saja nih dengan Pak Pit. Ya, Pak Pit, apakah ini kan nanti ada ancaman El Nino nih, dan kita juga tahu bahwa musim kemarau juga sudah mulai berlangsung di Kota Ambon, di Pulau Seram misalnya sudah terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, apakah sejauh ini sudah terjadi penurunan debit air di sejumlah titik begitu, Pak Pit, atau masih normal begitu, Pak Pit?
6: Ya, makasih, Pak. Jadi untuk air permukaan itu bukan saja masalah El Nino, tetapi kalau ada perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau itu debit air tetap menurun. Oleh karena itu, Perumdam Tirta Yapono telah mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari. Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, sebelum kita datang ke sini, 2 bulan, 3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan kita sudah gunakan tambahan sumur dalam. Jadi El Nino ini penurunan debit air itu lebih cenderung kepada sumur permukaan yang pakai gunakan mata air itu. Nah, contoh misalnya di Kusu-Kusu yang suplai airnya masuk ke Bak Mangga 2 kurang lebih 2000 kubik harus disuplai kepada masyarakat setiap hari, itu kita sudah antisipasi dengan mensuplai air dari sumur cadangan kita. Yang pertama itu ada di Pohon Pule, yang kedua ada di Batung Katun Dalam. Sedangkan untuk sumur permukaan yang ada di Wainitu yang mensuplai air kepada masyarakat kurang lebih 4.500 kakak itu kita telah mengantisipasinya dengan mensuplai air dari sumur cadangan. Sehingga debit air untuk suplai kepada masyarakat itu tidak akan diharapkan, tidak akan terganggu. Dan memang sampai hari ini tidak terganggu. Dan Batu Gajah juga kita sudah siapkan suplai air sumur dalam. Mengingat karena kondisi kemarau dan El Nino ini tetap mempengaruhi sumur permukaan. Dan kita sudah antisipasi itu jauh-jauh hari. Nah, sehingga sampai dengan hari ini seluruh pelanggan kita masih mendapatkan air bersih dengan cukup.
5: Ya, baik, luar biasa. Dan Pak Bodi, boleh tahu Komisi 2 ini membidangi apa saja, Pak Bodi?
7: Komisi 2 ini kita membidangi salah satunya adalah bermitra dengan BUMD. Salah satunya adalah dengan Perumdam Tirta Yapono bersama dengan
5: BUMD. Iya, baik, Pak Bodi, sejauh ini ada tidak keluhan masyarakat misalnya mengalami krisis air bersih begitu di DPRD Kota?
7: Kalau melihat sampai saat ini untuk keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan air bersih itu sampai saat ini belum ada ya, Pak. Cuma ada kemarin-kemarin itu yang mengeluh tentang di luar dari Perumda. Tapi kami sudah mencoba memfasilitasi itu, dan ada juga yang belum teraliri misalnya, tapi sudah disampaikan ke Perumda, ke Papit, dan itu telah dieksekusi langsung oleh Perumda. Semuanya sudah siap jika instalasi-instalasi jalur-jalur sudah siap, seperti contoh di Lateri, itu sudah tinggal bagaimana dialiri oleh Perumda. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Teta Yapono yang kalau kita berbicara mereka lebih dulu telah mengantisipasi apa sih yang akan terjadi. Contohnya dengan El Nino ini. Ini kan siklus 3-7 tahunan. Tapi Perumda bisa mengantisipasi ini lebih awal. Kan pernah itu 2024 itu terjadi terangkan, tapi pemerintah kota bisa mengatasi itu dengan kebijakan jangka pendek, menggunakan mobil-mobil tangki untuk mengantisipasi itu.
5: Iya, Pak Hapit, ini cakupan pelayanan Perumda dan Yapono. Jadi kalau kita ikuti yang disampaikan oleh Pak Bodi tadi, artinya bahwa memang ada keinginan dari masyarakat, nah, supaya karena kalau bisa ya bisa ditangani oleh Pak Pit begitu.
6: Makasih Pak. Jadi ini kan pelayanan air bersih ini kebutuhan dasar. Ya. Komitmen Pak Wali Kota itu dalam 17 program prioritas itu salah satunya itu program terkait akses air bersih. Itu menempati urutan pertama. Kenapa ia menempatkan itu dalam urutan pertama? Karena itu kebutuhan dasar yang mau dan tidak mau harus terpenuhi. Nah, oleh karena itu, perhatian dari Pak Wali Kota terhadap air bersih ini cukup luar biasa, ditambah dukungan daripada Komisi 2. Nah, sehingga dalam tahun 2026 ini, untuk mengantisipasi yang tadi ditanyakan oleh Bapak tadi, dan dijelaskan oleh Pak Komisi Ketua Komisi 2 tadi, kami akan membangun sumur dalam kurang lebih 4. Dan sekarang kita sudah lakukan. Satu di Wayame kemarin sudah selesai, sementara kita lagi bangun di Lateri, setelah itu Bentas, dan selesai itu kita akan ke Halong Atas. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena antisipasi yang tadi Bapak tanyakan itu terkait dengan El Nino terhadap ketersediaan debit air pada sumur-sumur permukaan. Perumda Teta Yapono tidak melaksanakan tanggung jawab pada jaringan yang dia bina saja yang menjadi kewenangannya, tidak sama sekali. Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu Perumda selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Tosapu. Tosapu itu kan di luar kewenangan, di luar kendali kita. Karena untuk Kecamatan Letimur Selatan itu tidak ada jaringan Perumda di sana. Jaringan PDAM sama sekali tidak ada karena mereka tersedia air bersih yang cukup. Nah, tetapi ketika ada kendala itu kita hadir di sana. Nah, mereka punya air yang cukup tapi instalasinya mengalami gangguan. Nah, kita berharap nanti di bulan Agustus paling terlambat air itu sapu itu sudah bisa diselesaikan. Ya. Jadi ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan di luar daripada jaringan yang dimiliki oleh Perumda Teta Yapono, termasuk kilang misalnya. Kilang pun kita tangani. EMA kita tangani untuk menyelesaikan. Sekarang nanti hari besok ini kita akan tangani juga di Hatiu Besar, Pak Ketua. Itu juga tidak ada jaringan kita di sana. Tetapi ini kebutuhan dasar dari ketika masyarakat mengeluh tentang air bersih, itu tanggung jawab kita dari Perumda, baik itu diinstruksikan langsung oleh Pak Wali Kota maupun itu disampaikan kepada Perumda lewat media-media sosial yang punya kita.
5: Iya, baik, luar biasa. Dan kita ke Pak Budi lagi. Pak Budi, dari kacamata legislatif, sejauh mana Komisi 2 mendorong alokasi APBD atau misalnya penyertaan modal daerah untuk memperkuat ketahanan infrastruktur air minum di Kota Ambon menghadapi ancaman iklim seperti El Nino begitu?
7: Iya, kalau ini untuk kebutuhan masyarakat itu tidak ada pengecualian.
5: Iya.
7: penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap Perumda itu sudah merupakan bukti nyata ketika di tahun kemarin diberikan penyertaan modal kepada Perumda. Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak main-main dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ibu bahwa kami melayani bukan hanya yang ada di dalam proses pelayanan Perumda, tapi juga di luar itu. Karena apa? Karena semua adalah masyarakat Kota Ambon yang harus menerima manfaat itu. Jika ada keluhan-keluhan yang masuk ke DPRD atau yang tadi disampaikan melalui media-media sosial juga, terima kasih ketika Perumda langsung turun tangan, apalagi ini merupakan 17 program pemerintah Kota Ambon. Ya, dan itu ditaruh tadi Pak Bid bilang tadi urutan pertama karena itu kebutuhan dasar. Jika air bersih ini dia mengalami masalah, maka banyak dampak yang bisa kita hadapi. Entah itu dampak kesehatan, dampak sosial, banyak dampak yang akan dampak ekonomi akan terasa. Dia punya efek domino kemana-mana. Jadi kami pasti akan sebagai komisi yang terutama DPRD dan Komisi 2 yang bermitra dengan Perumda, kami akan mendukung penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Iya, jadi misalnya ada kebutuhan infrastruktur, Komisi 2 akan tetap komit untuk mengawal begitu, untuk mendorong pemerintah Kota Ambon menyiapkan alokasi anggaran untuk memenuhi infrastruktur dalam rangka ketahanan air bersih begitu ya, itu Pak Boni.
7: Itu sudah pasti kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu.
5: Iya, Pak Pit boleh tahu untuk fasilitas sendiri apakah sudah cukup? Tadi kan Pak Pit bilang bahwa siap melayani di luar cakupan begitu. Ya.
8: Jadi menyangkut dengan pelayanan di luar cakupan itu dari SDM kita cukup. Kita sangat cukup untuk SDM. Tapi kalau untuk kita juga sering diminta untuk intervensi di daerah kawasan pelayanan desa. Ya. Jadi ketika ada permintaan yang disampaikan apa lewat Pak Wali Kota atau lewat Perumda atau lewat teman-teman yang lain, itu kita distribusikan dengan menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang bukan kewenangan kita, kawasan yang dikelola oleh desa. Kita juga kemarin juga baru menyelesaikan juga bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kayu Tiga. Itu mengalami krisis cukup lama karena terganggunya mereka punya pipa distribusi dari sumber ke masyarakat. Nah, itu kita lakukan semua. Kenapa kita lakukan? Itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Bodi tadi. Bahwa itu bagian daripada hak dasar, kebutuhan dasar daripada masyarakat, kebutuhan dasar daripada makhluk hidup yang ada di kota ini. Nah, kalau itu terganggu, itu tidak akan bisa terpenuhi kebutuhan itu.
5: Iya, Pak Pit, ini soal mitigasi teknis dan tingkat kebocoran. Jadi selain skema penggiliran aliran air, apakah ada langkah teknis konkret yang disiapkan untuk menekan tingkat kehilangan air akibat pipa tua dan sebagainya gitu, Pak Pit? Ya,
8: makasih. Jadi pada tahun 2024 itu kehilangan air itu 68%. Ya, waktu bulan April itu. Kita berupaya untuk memperbaiki seluruh jaringan yang ada sehingga pada bulan Oktober kalau tidak salah 2024 itu NRW kita sudah turun sampai 28. Dan pada akhir bulan tahun 2024 di bulan Desember evaluasi terakhir itu NRW kita tinggal 26. Dan untuk tahun 2025 evaluasi kita terakhir bersama dengan BPKP itu NRW kita tinggal 22%. Artinya apa? Kita telah melakukan berbagai macam perbaikan. Baik yang tadi Bapak sampaikan pipa sudah usia dan beberapa hal-hal yang selama ini mungkin belum dapat dilakukan, itu kita telah lakukan itu dan sampai dengan hari ini kita telah lakukan perbaikan itu dari tahun 2024 sampai 2026 itu kurang lebih 15.000 meter perbaikan jaringan pipa.
5: 15.000 meter ini termasuk besar atau kecil nih Pak?
8: Cukup besar. Cukup besar, 515.000. Itu cukup besar Pak. Ada kalau hitung panjangnya itu 15 kilo.
5: 15 kilo ya. Dan Pak Bodi, artinya bahwa Perumda memang tidak tinggal diam nih, meskipun ada El Nino atau tidak ada El Nino, mereka sudah siap begitu kira-kira Pak Bodi.
7: Ada dengan tidak adanya ini kan Perumda sudah bekerja secara maksimal. Contohnya dengan melihat sumber-sumber air yang baru untuk menghadapi krisis air. Karena kalau melihat kondisi Pulau Ambon, ini cuma pulau kecil yang memiliki daya tampung, daya serap yang tidak banyak dan bisa tergerus karena pembangunan-pembangunan kota. Jadi daerah-daerah penyerapan dan sumber-sumber air itu semakin bisa berkurang. Tapi Perumda sampai sekarang tidak tinggal diam. Ada yang tadi sampaikan, ada beberapa titik sumur dalam yang telah disiapkan untuk mengantisipasi sumber air di permukaan. Jadi kami juga memberikan apresiasi kepada Perumda yang telah jauh-jauh hari untuk melihat hal ini. Yang tadi disampaikan bahwa mau ada El Nino dengan tidak ada El Nino, semua itu telah disiapkan.
5: Iya, Pak Bodi, ini soal regulasi perlindungan daerah resapan air ya. Nah, alih fungsi lahan di kawasan tangkapan air di Kota Ambon ini kan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun terus terjadi. Nah, apakah DPRD Kota Ambon sudah atau mungkin Mas ingin menyiapkan perda atau langkah pengawasan ketat untuk melindungi zona resapan air baku dari pembangunan ilegal begitu?
7: Ya, kalau mau lihat ini kan kita lagi bikin RTRW. Nah, ini sampai sekarang sedang berproses di teman-teman di pansus di Komisi 3 sedang melakukan persiapan untuk perda RTRW. Supaya ada landasan hukum ketika ada yang melakukan pembangunan di daerah-daerah yang terlarang, di hutan lindung, tempat serapan air, itu kan punya dasar. Punya dasar. Jadi masyarakat atau investor atau siapapun itu ketika ingin membangun, dia bisa melihat bahwa oh ternyata daerah ini dikhususkan untuk ini, daerah ini khusus. Jadi tidak asal serobot. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kita, sebuah PR besar bagi kita untuk menyelesaikan ini. Jadi memang sudah ada di tahap-tahap akhir.
5: Iya, baik. Pak Pit, Pak Bodi, kita jeda dulu, nanti kita ikuti lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini.
9: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

0: Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di dalam dialog Aspirasi Seribu Pulau. Dan kita juga masih membahas antisipasi krisis air menghadapi ancaman El Nino. Dan tentunya masih dengan Pak Pit Saimima, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Kota Ambon, dan Pak Bodi Mailuhu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Dan pendengar, kami buka line telepon untuk Anda jika Anda ingin bergabung, ingin menyampaikan tanggapan ataupun saran, atau mungkin juga ingin melaporkan ya ke Perumdam. Ya, mungkin ada masalah-masalah air, Anda bisa langsung ya bergabung dengan kami di 09113834921. Baik, Pak Pit dan Pak Budi, sambil menunggu mungkin ada penelpon yang bergabung. Ya, kita dengan Pak Pit dulu nih. Ini soal skema darurat dan keadilan distribusi. Jadi andaikan Pak Pit ya, andaikan terjadi kekeringan dalam durasi panjang, misalnya di Seram, di Bula sekarang ini kan sudah mulai karhutla dan sebagainya, dan masyarakat juga sudah mengeluh sudah terjadi krisis air, sehingga Polres, bahkan instansi pemerintahan TNI Polri juga sudah turun membantu menyalurkan air bersih, dan kita di Ambon kan masih aman begitu ya Pak Pit ya. Nah, andaikan ada situasi darurat seperti itu, bagaimana kesiapan armada tangki air dan nanti skema pembagiannya bagaimana? Tapi sebelumnya Pak Pit, sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Boleh ya tahu dengan Pak siapa di mana?
6: Dengan Ferdi di Lateri, Pak.
5: Ya, dengan Pak Ferdi di Lateri. Silakan Pak Ferdi.
6: Ya, ini kalau bicara mengenai El Nino ini kayaknya masyarakat di sini belum terlalu mendengar atau dampak dari El Nino ini. Artinya dari pemerintah kota sendiri kira-kira sudahkah menyediakan cadangan air bersih seperti itu. Kemudian apa sosialisasi yang dilakukan untuk menghemat air kepada masyarakat? Ada sosialisasi kah yang dilakukan kepada pemerintah secara masif? Tidak hanya dengan mendistribusikan air, tapi bagaimana bisa masyarakat bisa melakukan itu dengan menghemat. Kemudian mengantisipasi kebakaran hutan misalnya, sejauh mana pemerintah kota menyikapi hal itu? Mungkin kalau dari pihak EDM, koordinasi apa yang sudah dilakukan dengan instansi terkait. Nah, dari kalau saya dari sisi anggaran untuk DPR, apa aja yang akan dilakukan oleh DPR, karena kalau ini berarti ini musibah atau apa, bukan musibah, ini merupakan satu hal yang menjadi persoalan, permasalahan, sehingga dibutuhkan eksekusi anggaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Dari pihak DPR apa yang sudah dilakukan? Terima kasih.
5: Iya, baik, terima kasih Pak Ferdi di Lateri. Ya, pertanyaan saran yang sangat luar biasa. Ini juga soal sosialisasi, masyarakat juga banyak belum tahu El Nino nih, Pak Pit, silakan.
7: Ya, makasih Pak Ferdi. Kalau terkait dengan masalah ketersediaan air bersih di Lateri, saya pikir kita sudah mengantisipasinya dengan sungguh. Karena itu kita sementara dalam membangun salah satu sumur baru lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Lateri. Kita berharap apa yang menjadi kebutuhan air bersih itu akan tetap terpenuhi sejauh kondisi yang dilakukan oleh Perumda Tirta Yapono. Kalau terkait dengan antisipasi bencana, ini namanya bencana, bencana alam yang kita semua tidak menginginkan itu terjadi, tetapi perlu diantisipasi bahwa pemerintah kota juga DPRD juga akan mengantisipasi hal itu dengan kita akan menggerakkan seluruh kekuatan untuk melakukan suplai air bersih kalau itu terjadi kepada masyarakat. Tetapi sejauh ini mudah-mudahan yang kita sudah siapkan itu tidak akan mengalami bencana seperti yang dijelaskan tadi. Tetapi kalau misalnya itu bencana kekeringan, bencana kebakaran, itu kan ada badan bencana kita yang akan melakukan itu dan mengorganisir dengan berbagai OPD yang terkait dalam kaitan dengan penanganan bencana itu.
5: Termasuk sosialisasi yang ditanyakan oleh Pak Peri
7: termasuk,
5: tadi ya?
7: Termasuk, jadi gini ya? Pak Peri, sebenarnya masyarakat kota ini untuk penggunaan air bersih itu mereka sudah bisa pahami, karena kalau mereka gunakan berlebihan itu kan berdampak kepada kos daripada mereka harus membayar. Jadi pasti mereka paham, tanpa kita bilang juga mereka sudah pahami. Karena kalau mereka pakai misalnya sudah penuh bak penampung dan mereka tetap masih jalan terus, itu kan pasti meternya naik.
5: Itu sama dengan bakar uang begitu ya Pak.
7: Seperti itu ya? Sudah. Dan itu selalu kita ingatkan. Memang terkadang mereka komplain di kantor, kenapa nilai kita pembayaran seperti ini ya, setelah diturun cek di lapangan instalasi meterisasi semuanya baik, padahal setelah ditelusuri ada keran yang dibuka tidak pernah ditutup. Nah, itu dia mempengaruhi. Jadi saya pikir untuk masalah sosialisasi menyangkut dengan pemanfaatan air bersih bagi masyarakat kota pengguna jasa dari Perumda Tirta Yapono, saya rasa mereka sudah paham. Karena dampak yang tadi saya jelaskan, kalau tidak dilakukan tindakan mencukupkan apa yang sudah ada tapi masih tetap membuka, itu berarti dampak terakhirnya akan pembayaran yang cukup besar. Jadi penggunaan yang misalnya satu hari 2 kubik, dia bisa meningkat sampai 4 kubik karena tidak kontrol pada saat kita distribusi air bersihnya.
5: Iya, baik. Pak Budi, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Ferdi soal anggaran. Silakan Pak Budi.
8: Kalau berbicara mengenai anggaran, sebuah bukti nyata bahwa ketika kemarin DPRD menyetujui penyertaan modal terhadap Tirta Yapono, itu berarti memang betul-betul mendukung dari segi anggaran. Jika mungkin besok dalam APBD kita, kita ada apa yang telah dirancangkan itu yang masuk, dan pasti akan kita kawal sampai selesai di DPRD untuk bisa menyetujui anggaran yang harus disiapkan untuk mempersiapkan jika memang besok kita tidak minta-minta ya, tapi jika ada terjadi kita telah siap. Jadi dari segi anggaran itu memang setelah pelajari itu sudah siap.
5: Iya, tadi Pak Ferry juga khawatir ya nanti akan terjadi karhutla dan sebagainya. Nah, ini harusnya juga menjadi perhatian dari DPRD nih, DPRD Kota Ambon, Pak Budi.
8: Iya, pasti itu pasti akan menjadi perhatian dari DPRD Kota Ambon. Makanya kita sebagai DPRD kita juga minta peran serta daripada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat untuk bisa menyampaikan jika ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui dan kita tindak lanjuti dan kita kawal ini sampai selesai. Mm-hmm. Karena jujur kami juga hanya 35 orang di PRD Kota Ambon, punya keterbatasan, kami tidak bisa mengetahui semua hal yang terjadi di masyarakat. Mm-hmm. Jadi dengan ini kami juga membutuhkan peran serta dari masyarakat, dari seluruh stakeholder yang ada, untuk jika ada sesuatu hal yang harus disampaikan, segera sampaikan. Mm-hmm. Supaya itu menjadi perhatian bagi kami.
5: Ya, baik. Ya, kembali ke Pak Fit, soal pertama tadi, andaikan terjadi El Nino yang berkepanjangan, kira-kira ini soal skema darurat, kira-kira nanti skemanya seperti apa? Penggiliran, tangki, dan sebagainya, nanti kira-kira bagaimana Pak Fit?
7: Jadi begini, yang pertama kita doakan itu jangan terjadi.
5: Jangan terjadi, ya. Amin.
7: Tetapi kalau itu akan terjadi, pemerintah kota kan punya satgas itu ada, bencana itu. Dan kita semua sama-sama akan melakukannya. Jadi kalau misalnya itu terjadi di luar kewenangan daripada Perumda, bukan di jaringan kita, itu tetap kita akan antisipasi. Kita akan koordinasi dengan Dinas PUPR, Badan Bencana, dan salah satu balai di pusat yang ada di daerah ini, PU, Kementerian PU. Itu kita telah mengkoordinasikan itu, dan di situ ada fasilitas mobil tangki yang biasa kita gunakan ketika mendistribusikan air pada kesulitan air di daerah-daerah tertentu. Nah, itu pasti akan kita siapkan. Jadi pemerintah kota tidak akan diam. Tidak mungkin rakyatnya dikasih menderita. Ya. Tetapi tetap diantisipasi. Jauh-jauh hari kita antisipasi itu. Tapi itu juga kita butuh kesadaran daripada masyarakat. Artinya apa? Kalau misalnya terkait dengan kebakaran hutan, itu karena keterkanan juga karena kelemahan kita. Bukan karena itu sesuatu yang terjadi. Ya. Nah, ini perlu diantisipasi.
5: Misalnya buang puntung rokok sembarangan,
7: atau membakar kebun yang tidak dikawal dengan baik. Nah, itu mudah-mudahan itu menjadi kesadaran. Jadi tidak bisa semua hal itu terjadi lalu pemerintah menjadi beban. Tetapi mari sebelum itu terjadi kita antisipasi.
5: Iya, dan kemarin Pak Wali Kota Pak Bodewin juga sudah menyampaikan keterangan bahwa pemerintah Kota Ambon siap menghadapi El Nino begitu.
7: Siap menghadapi El Nino. Tadi juga kami kemarin juga sudah diinstruksikan oleh Pak Wali Kota untuk mempercepat segala pembangunan sumur-sumur baru supaya percepat. Sehingga mengantisipasi El Nino itu kita telah siap.
5: Iya, Pak Bode, ini mungkin soal evaluasi dan koordinasi lintas sektor ya. Nah, biasanya kan kalau setiap kali ancaman kekeringan muncul itu masyarakat selalu mengeluh. Dan ini selalu berulang. Nah, kira-kira nanti sikap DPR seperti apa? Apakah juga melakukan evaluasi dan lebih mengintensifkan koordinasi lintas sektor begitu Pak Budi?
8: Iya, kalau melihat mengantisipasi ya apa yang terjadi, pasti kami akan melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait. Ini terkait untuk mengantisipasi memperbarui peta wilayah misalnya yang memiliki resiko kekurangan air bersih. Ya. Seperti di daerah-daerah tertentu yang memang ketika dipetakan itu harus diperbarui oleh misalnya badan bencana. Yang nanti kita akan berkoordinasi dengan Perumda untuk mengatasi jika ini terjadi. Tadi tapi kami yang mendoakan yang tadi Pak Fit bilang ini tidak terjadi.
5: Iya betul.
8: Tapi semua ini kan telah diantisipasi juga oleh pihak-pihak terkait untuk masalah ini. Jadi kita lihatlah potensi-potensi di mana yang punya risiko, kan tidak semua daerah memiliki risiko yang sama. Jadi pasti akan diprioritaskan, oh ini yang memiliki risiko. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Perumda ini, kadang masyarakat berpikir bahwa ini tidak adil, masa ada daerah yang bisa berjalan hanya 3 jam, hanya 4 jam, hanya 6 jam, padahal ini juga tanpa kita sadari ini sebenarnya sebuah metode untuk bagaimana masyarakat ini diedukasi untuk menggunakan air ini seperlunya. Bagaimana kita menyimpan cadangan air kita di Pulau Ambon ini. Memang kalau mau bilang cadangan-cadangan air kita ada sih, cuman ketika melihat peta wilayah dia sudah ada di wilayah Maluku Tengah misalnya. Nah, ini juga harus kita pikirkan.
5: Iya, baik. Ini soal tata kelola lingkungan dan penegakan hukum ya. Nah, bagaimana Perumdam dan DPRD memandang komitmen bersama dalam menjaga kawasan hulu? Artinya bahwa jangan cuma hilir, hulu juga harus dijaga, misalnya pegunungan, hutan resapan dan sebagainya. Kira-kira langkah tegas apa yang bisa diambil begitu agar daerah-daerah resapan air itu tidak misalnya disalahgunakan atau dirusak begitu, Pak Pit?
7: Ya, kita punya dasar hukum kan ada itu, yang tadi jelaskan oleh Pak Ketua Komisi 2 tadi, Pak Bodi. Kita kan punya RTRW itu sudah ada, Semua ini kan berpulang pada kesadaran masyarakat. Kita mesti memahaminya begini, bahwa di kota ini yang namanya hutan lindung, hutan resapan, daerah resapan air, itu pemiliknya ada, bukan tidak ada. Jadi itu bukan hutan yang bebas yang dikuasai oleh negara, itu ada pemiliknya. Persoalannya, pertanyaan, apakah pemilik menyadari itu atau tidak? Itu satu, Pak. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 2 tadi, itu sekaligus juga dia bisa merambah daerah-daerah hutan itu yang menjadi

0: sistem ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu nantinya tugas daripada Dinas PUPR dalam memberikan IMB, ya dulu yang sekarang dulu namanya IMB, yang sekarang kan sudah rubah namanya itu. Nah, itu harus memberikan sebuah ketegasan bahwa kalau ini kita izinkan di daerah seperti ini, membangunnya seperti apa misalnya. Nah, itu saja. Paling tidak kan, paling tidak satu contoh sederhana itu, tidak boleh daerah itu ditutup, dia punya pori-pori tanah itu habis, paling tidak pakai paving block misalnya. Sehingga pada waktu datangnya hujan, serapan air juga tetap masuk. Kalau kita membuat dia semuanya ditutup, itu kan berarti serapan air tidak ada. Jadi sebenarnya hal-hal edukasi-edukasi sederhana ini yang harus memberikan pengertian kepada masyarakat, walaupun betul mereka punya hak, mereka pemilik, tapi mereka juga harus mencintai daerah ini, khususnya dalam kaitan dengan ketersediaan air bersih. Lalu harus betul-betul bersandar kepada aturan, dan mereka harus patuh kepada aturan. Kan tidak ada masyarakat yang kebal hukum. Tidak ada. Hukum itu panglima bagi kita semua. Mungkin itu Bapak.
1: Pak Budi, bisa ditanggapi, bisa ditambahkan. Ini komitmen bersama dalam menjaga sumber-sumber resapan air itu agar tetap lestari begitu Pak Budi.
2: Iya, kita juga berkomitmen bersama untuk menjaga sumber-sumber air. Kalau orang bilang di hulu, di pegunungan, yang telah kita lakukan juga dengan menerbitkan pajak air tanah. Itu sangat berpengaruh juga terhadap penggunaan air tanah. Karena resapan-resapan itu kan kalau ketika dipakai terus-menerus juga akan terjadi krisis. Makanya kita telah menetapkan pajak air tanah kemarin, bagi pelaku-pelaku usaha atau yang menggunakan sebagai untuk konvensional itu dikenakan pajak air tanah. Dengan itu kita bisa mengontrol juga penggunaan air tanah ini. Jadi ini menjadi komitmen bersama antara pemerintah kota, DPRD, Perumda untuk menjaga kelestarian air ini.
1: Iya, baik. Baik, Pak Pit, ini karena BMKG sudah memprediksi ya, artinya kita harus siap andaikan terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kemudian sumber-sumber air kita menyusut, kemudian ada potensi terjadi kekeringan. Nah, apakah ada jaminan dan kompensasi pelayanan dari Perumda begitu bagi warga khususnya pelanggan begitu Pak Pit?
0: Iya. Yang pertama tadi saya sudah bilang kita berdoa supaya ini tidak terjadi, ya. Tetapi yang kita jalani selama ini, waktu kemarin yang berkemarau panjang itu juga kita tidak terlalu banyak berdampak, ya. Artinya apa? Kita telah mempersiapkan sebaik mungkin mengantisipasi kondisi El Nino itu. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan dengan yang tadi tanyakan kira-kira kompensasinya seperti apa, kan kita menggunakan standar ukuran meterisasi. Jadi kalau misalnya agak turun debit air yang kita supply, berarti pemanfaatan mereka punya juga kurang. Tetapi kita punya SOP ada Pak. Kita SOP itu kita membagi air sesuai dengan kebutuhan pada jam-jam tertentu. Jadi artinya pada titik A katakanlah ada jumlah pelanggan kita sekitar 500 atau 200, kita membagi air 2 jam ke dia, ke pelanggan titik A itu. Setelah itu kita kunci, kita bagi lagi. Tetapi kalau misalnya terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak tadi, itu berarti mungkin kita akan kurangi waktu jamnya. Tetapi yang penting bagi kami masyarakat harus mendapatkan air.
1: Iya, Pak Pit, boleh tahu apakah sejauh ini Perumdam sudah melakukan kajian atau misalnya membangun infrastruktur sumber air alternatif begitu? Apakah sudah ada atau bagaimana Pak Pit? Atau memang belum dipikirkan begitu untuk misalnya optimalisasi embung, pengolahan air permukaan baru, agar Ambon tidak 100% bergantung pada mata air konvensional begitu Pak Pit?
0: Iya, jadi begini, kita bicara kewenangan. Ya Pak ya. kalau kewenangan dari Perumda itu lebih banyak menyiapkan suplai air bersih dari sumber-sumber yang tersedia. Tapi kalau pembangunan embun dan yang tadi jelaskan oleh Bapak itu kan kewenangan pihak lain.

0: OPD lain, tapi kita terlalu berkoordinasi dengan dinas PUPR, balai terkait dengan kewenangan mereka. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana dengan baik. Kan kita tahu persis bahwa embun-embun itu juga sangat dibutuhkan pada waktu musim hujan, sehingga ada tampungan air di sana dan tampungan itu akan diserap oleh tanah dan kembali menjadi sumber air dalam debit air yang pada lokasi-lokasi tertentu. Tetapi juga bisa membantu dalam kaitan dengan petani membangun, mereka punya usaha pertanian khusus sayur, bisa menggunakan air dari embun-embun itu untuk mensuplai kebutuhan air bersih, air untuk tanaman-tanaman yang mereka tanam. Tetapi kami punya pemahaman bahwa koordinasi itu sangat penting. Koordinasi itu sangat penting karena tidak semua itu dapat dilakukan oleh Perumda, atau tidak semua dapat dilakukan oleh Dinas PUPR, atau tidak semua dapat dilakukan oleh bencana. Nah, karena itu dalam mengkoordinasikan hal tersebut, biasanya selama ini dari pihak pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, melakukan sebuah tim untuk mengantisipasi semua itu dengan juga partisipasi daripada DPRD khususnya Komisi 2. Dan saya minta, saya memberikan apresiasi yang sungguh kepada Komisi 2, Pak. Komisi 2 sangat intens sekali untuk memperhatikan hal-hal ini dan memperjuangkan betul-betul apa yang menjadi hak rakyat yang menjadi kebutuhan dasar. Dan itu selalu intens mereka lakukan dalam koordinasi-koordinasi rapat dengan dinas-dinas terkait termasuk Perumda, dan secara kontinu melakukan itu dan mengawasi itu. Saya minta berikan apresiasi yang sungguh kepada Komisi 2.
1: Iya.
0: Dan saya juga harus memberikan apresiasi yang lebih luar biasa daripada pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, yang memberikan perhatian sungguh untuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat, mengalokasikan bukan saja masalah dana penyertaan modal, tapi perhatian yang sungguh. Jadi kita bicara menyangkut pengelolaan air bersih ini bukan ansi ada pada Perumda Teapono, tetapi ada pada Dinas PUPR juga. Dalam koordinasi dengan Dinas PUPR, jadi saya umpamakan Perumda dengan Dinas PUPR ini seperti satu keping logam uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau depan itu Garuda, katakan itu kita, yang angka itu katakan itu PUPR. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam kaitan dengan pengembangan air bersih di kota ini, kita berkoordinasi secara intens dengan Dinas PUPR. Jadi kalau ini kita usulkan program ke Dinas PUPR, nanti didukung oleh Komisi 2 di DPRD, dan pemerintah kota waktu dan DPRD menyetujui itu merupakan jawaban-jawaban yang akan kita terjemahkan sebagai bagian daripada tanggung jawab kita memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kita juga memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR.
1: Iya, baik, luar biasa, dan lebih luar biasa nih buat Komisi 2 ya Pak Pit ya. Karena bukan cuma diam-diam menaruh perhatian terhadap fenomena krisis air bersih nanti, tapi juga sudah mulai memikirkan langkah-langkah antisipatif begitu ya Pak Budi ya.
2: Iya,
1: dan Pak Budi boleh tahu apakah tidak ada, ini soal perda ya, apakah mungkin besok-besok ada perda inisiatif misalnya dari DPRD soal perlindungan resapan air, sumber-sumber resapan air dan sebagainya begitu Pak Budi.
2: Iya. Untuk perda yang akan kita siapkan itu pasti ada. Selama itu untuk memenuhi kebutuhan dan melihat perkembangan. Ya kan? Karena perda ini dia akan selalu berubah dan berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi pasti kami dari DPRD akan melakukan itu, mempersiapkan perda inisiatif dari DPRD juga untuk melindungi. Supaya ada dasar hukum, ada batasan-batasan yang diberikan untuk melindungi apa yang menjadi aset kita. Jadi itu pasti akan kita siapkan ke depan.
1: Iya, dan tentunya koordinasi dengan Perumdam lebih intens lagi begitu ya Pak Budi ya?
2: Lebih intens karena mereka lebih mengetahui ya, masalah yang terjadi, posisi mata airnya bagaimana, itu mereka Perumda lebih mengetahui, mungkin dengan dibantu oleh dinas-dinas terkait yang memiliki data-data itu yang akan disampaikan kepada kita, dan kita buat itu menjadi sebuah peraturan daerah yang akan dijalankan oleh semua.
1: Iya, baik. Pak Pit, waktu kita memang sudah terbatas. Boleh
0: saya
1: tahu
0: tambah
1: Pak?
0: Satu saja. Iya. Ya, saya tambah satu saja. Nah, kita sementara membangun jaringan di Benteng Karang. Ya. Kita tahu persis Benteng Karang itu sama sekali tidak ada sumber air.
1: Iya, betul.
0: Ya. Nah, ini terkait dengan janji Pak Wali Kota kepada masyarakat Benteng Karang. Masyarakat Benteng Karang itu ada 318 KK di Benteng Karang itu, Pak. Janji Pak Wali Kota itu bahwa di tahun 2026 masyarakat Benteng Karang sudah harus mendapatkan air bersih. Nah, kerja keras dari Dinas PUPR dan Perumda Teapono, kemarin kita sudah meninjau ya, persiapan pendistribusian. Kerja kita kurang lebih satu tahun untuk mempersiapkan itu.
1: Jadi itu merupakan bagian dari grand design jangka panjang atau bagaimana, Pak?
0: Dia bagian grand design dan jangka panjang. Jadi pikirnya kita semua bahwa setiap kawasan harus mendapatkan air bersih dengan cukup. Ya, kalau Bapak bayangkan saja di Benteng Karang itu tidak ada sumber air di sana. Masyarakat selama ini mendapatkan air bersih dengan membeli dari mobil tangki. Berapa harganya?
1: Betul.
0: Itu 15.000 per drum.
1: Iya, baik.
0: Nah, sangat sulit mereka memang.
1: Iya, baik. Pak Hapit, kita sudah di penghujung dialog. Sebagai closing statement, mungkin ada harapan yang ingin sampaikan Pak Hapit, satu menit buat Pak Hapit.
0: Yang perlu kami sampaikan, masyarakat harus menjaga kawasan hutan dengan baik, memanfaatkan air bersih juga dengan baik sesuai kebutuhan, sehingga diharapkan ke depan tidak akan ada masalah lagi terkait dengan air bersih.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Peter Saimima, MSI, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono, Kota Ambon. Terima kasih sudah berbagi
0: makasih, Pak.
1: Informasi dengan pendengar Pro 1 RRI. Terakhir Pak Bodi, silakan, ada yang ingin disampaikan, harapan, silakan.
2: Iya, harapan kami sebenarnya semuanya sama, bagaimana kita membangun kota ini dengan tidak ada yang terlupakan. Karena seluruh masyarakat yang ada di kota ini memiliki hak yang sama. Tidak membedakan bahwa dia berada di posisi daerah mana dan daerah mana, semua memiliki hak yang sama. Untuk itu harapan kami, kita mari saling menjaga keberlangsungan, bukan hanya pada generasi kita, tapi kita juga butuh keberlangsungan untuk generasi anak cucu kita ke depan.
1: Iya, baik, luar biasa. Dan terima kasih Pak Bodi Wane Mailuhu, SE, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, demikian dialog aspirasi seribu pulau hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Uya Abdullah Lurima bersama operator teknik Mayos Noya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa dalam dialog aspirasi seribu pulau edisi bulan depan. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Demikian dialog aspirasi serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
4: Ya, saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti dialog aspirasi seribu pulau Koridor Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saya Tobi masih bersama Anda, saudara. Di studio juga ada rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Dan saudara, kita akan lanjutkan kebersamaan kita pagi ini. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kembali mendengarkan Warta Berita dari Pro 3.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap,